0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ di Weekend Wake Up. Baru saja tamat perlawanan antara Brazil dan Morocco dan menyaksikan mereka berkongsi satu mata. Seri satu sama. Terus Hakim Kuala Selangor ni, dia beritahu selepas seri dengan Morocco, saya rasa Brazil masih belum cukup meyakinkan. Mereka ada bakat tapi belum nampak dominasi sebenar. Betul. Saya setuju kat situ. Dia macam mana nak explain? Tak apa, nanti kita sembang banyak lagi. Roslina dari Seremban. Oi, orang Seremban. Okey. Saya rasa era Brazil akan kembali. Vinicius Junior dan pemain muda lain pula boleh jadi tulang belakang pasukan untuk beberapa tahun lagi. Okey, boleh terima. Beberapa tahun lagi lah. Bukan 2026 ni. Syafiq Sungai Buloh. Dominasi dunia mungkin tidak, tapi Brazil sentiasa calon juara. Nama besar dan budaya bola sepak mereka memang kuat. Betul. Kalau dibincangkan hal ini dulu, memang tak ada siapa yang nafikan tentang budaya dunia mereka. Kehidupan mereka adalah bola sepak, kan? Jadi, tapi saya berbalik pada Hakim Kuala Selangor ni, memang kita tengok perlawanan tadi, masa separuh masa pertama nampak vibe perlawanan tu sangat-sangat hangat, tapi separuh masa kedua nampak macam kedua-dua tu memperlahankan gerak permainan, tapi Brazil kurang berbahaya pada saya lah. Okey. Jadi, tapi macam mana pun saya setuju dengan Hakim ni. Kan, untuk sentiasa ada tu ada, tapi macam dia cakap, mereka ada bakat tapi belum nampak dominasi sebenar. Dominasi tu agak payah sikit pasal kerana culture bola sepak sekarang dah berubah. Dia tak macam dulu. Dulu individu. Kalau dulu individu, Ronaldinho, Ronaldo, Nazario, kan, Cafu, dia individu. Tapi sekarang pasukan bola sepak sekarang sudah berubah lah. Okey, jom kita terus berhibur. Selangor FM, menarilah. Hey, dari couple. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi, Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Bek tangan pun pegang di ujung-ujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam beg tangan ni. Ada RM2 je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
1: Peragut tu bukan tahu dalam beg tangan Kak Chah tu ada duit ke hilang. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.

0: Celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baiklah, kopi pagi, kopi bola pagi lah. I say man, tersyasyut lah. Baiklah, kopi bola pagi hari ini. Apa yang saya up tajuk hari ini, kopi bola pagi, adakah Brazil akan dapat menguasai dunia bola sepak kembali seperti dulu-dulu? I say man, seperti dulu-dulu. Baiklah, jom saya kita bacakan lagi. Tadi sampai kat Syafiq kan? Okey. Azhar Banting, saya sokong Brazil sejak kecil. Saya yakin mereka boleh dapat bintang ke-6 sebelum 2030 kalau pembangunan pemain terus konsisten. Okey. Jadi nah, tahun ni sebelum 2030, tahun ni lah kan. Okey. Hari ni seri satu sama Azhar. Macam mana, okey dah tu? Puan hati tak? Mira dari Kajang. Sekarang bukan zaman satu pasukan menguasai dunia. Banyak negara ada pemain hebat. Brazil masih gergasi, tapi bukan lagi terlalu jauh di depan. Okey, Anis sokong. Saya setuju kata Mira. Bukan terlalu gergasi. Dia bukan gergasi, satu-satunya gergasi bola sepak macam dulu. Okey, Joe Rawang, saya rasa Brazil akan kembali kuat sebab mereka dah ada gabungan pemain muda dan senior. Tapi Morocco pun tunjuk mereka bukan pasukan yang boleh dipandang rendah. Yes. Kalau Morocco, saya tak nak komen panjang-panjang pasal Morocco. Pasal player-player yang saya suka, ada 2-3 orang ada di Morocco. Jadi walaupun tadi saya pakai mafla Brazil, sebenarnya saya nak hati saya, dalam hati saya, saya nak Morocco menang tadi. Tapi nampaknya seri je. Okeylah, adil lah untuk saya juga. Okey, baik, jom kita terus berhibur. Yang terbaik dari ladang Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Pendengar yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Nampaknya game pukul 3 pagi tadi, Qatar menentang Switzerland untuk kumpulan B, seri satu sama. Untuk kumpulan C, perlawanan antara Brazil dan Maghribi juga seri satu sama. Memang banyak menjangkakan atau memilih satu sama. Sebab apa? Sebab diorang tak, diorang tak boleh nak pilih. Diorang dah tak boleh nak pilih. Yang boleh satu yang aku nak pilih menang ni, kan? Jadi masing-masing mengharapkan satu sama. Tapi saya harap okey je. Pasal next untuk kumpulan C, ada Haiti dengan Scotland. Jadi saya rasa Haiti dan Maghribi dan Brazil menentang Haiti dan Scotland. Saya rasa untuk kumpulan C kita dah tahu dah siapa yang nak pergi ke next stage, kan? Jadi okey lah. Tapi tak tahulah, kalau Piala Dunia ni kadang-kadang tiba-tiba Haiti kalahkan Brazil nanti. Mana tahu, kan? World Cup macam-macam boleh jadi. Jadi jom kita teruskan berhibur bersama saya. Seleksi lagu menarik Sweet Charity, hilang gelap, timbul terbitlah terang. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama
2: Geran Padanan, Perkasa Semangat Patriotik Perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor Negeri Sembilan itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkubur.
0: Dato' Seri Muhammad Khalilnordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
6: Saya dapat lah cadangan allowance itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Afghanistan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej anak-anak.

0: lepas dari Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan kami masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
1: Fadlina Siddiq.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia lima kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 9.18 pagi. Sebentar tadi kita baru saja dengarkan utama 9 dari bilik berita RTM. Sekarang kita dah masuk ke Music Express. Maksudnya muzik tak berhenti. Saya tinggalkan anda. Jom terus beribur Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

berhenti. Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tempat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

Anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Music tanpa henti.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tempat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Music tanpa henti.

Anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Baiklah, baru sebentar tadi kita sudah mendengarkan utama jam Buletin Selangor jam 10 pagi dari Bilik Berita RTM. Baiklah, terima kasih yang mendengarkan saya dari jam 6 pagi sehinggalah saat sekarang. Baiklah, kalau jika anda sedang menonton Piala Dunia, anda harus menonton di RTM Click dan di channel Sukan Plus. Sekarang sedang berlangsung perlawanan antara Haiti menentang Scotland. Baiklah, sekarang Scotland sudah mendahului 1-0 hasil jaringan McGinn. Okey, McGinn ni player Aston Villa tu sahaja saya. Tapi dah 28 tahun Scotland tak ada gol untuk Piala Dunia. Hari ni McGinn dah pecahkan telok tu. Okey, baiklah, jadi terus berhibur. Saya tujukan lagu ini pada yang si peminta sayap terbang katanya. Dia kata hati dia terluka. Jadi jom, Luka, Jeff Dominant. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Music tanpa henti.

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang, sekarang kita sudah masuk ke segmen Rock Republic. Jadi, okey, anda dah minta lagu-lagu permintaan anda semua, saya dah tunaikan tadi. Sekarang, seleksi lagu rock dalam Rock Republic juga daripada permintaan anda juga dan juga seleksi saya sendiri. Baiklah, temani saya dalam Rock Republic Selangor FM Weekend Wake Up dari 10.21 sampai jam 12 tengah hari nanti. Baiklah, jom kita teruskan lagu solo dari Amy Search, Gita Ramasita, membuka tirai Rock Republic hari ini. Selangor FM, radio nombor 1 Rock Selangor.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
5: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
4: Patutlah hidup aku punya kelam kabut, tak peratuk. Apa kita buatlah hidup kita?
5: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Baiklah, anda masih lagi bersama saya di Rock Republic Selangor FM. Baik, saya nak tayangkan sedutan gol Brazil menentang Morocco pagi tadi. Jom kejap. Okey.
7: Oddly, it's not Brazil, but Vinicius Junior can change all of that. Vinicius Junior, Bruno Guimarães, Vinny Junior again. Vinicius Junior lashes in the equalizer. A superstar.
6: Itu dia tadi gol penjamahan daripada Vinicius Junior. Oh, dia betul-betul nampak lepas geram tadi. Tapi dia menjalankan gol penjamahan selepas 5 minit saja selepas Maghribi menjaringkan gol pendahuluan. Okey, baiklah. Bagaimanapun, saya nak ingatkan anda, anda boleh layan RTM Klik Sukan Plus sekarang. Perlawanan sedang berlangsung, Haiti berdentang Scotland. Yang Scotland sudah mendahului 1-0 sekarang ini. Jom kita terus dengan penyanyi cilik. Adik ni umur dia 14 tahun tapi suara dia jangan main-main. Jom Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
1: Ini iklan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 200 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Itu tadi dari kacamata Mei. Meneruskan menghangatkan Rock Republic di Selangor FM. Baiklah, terima kasih pada yang mendengarkan kita di 100.9 MHz. Jika tidak mahu mendengar di radio, anda boleh ikuti kita di TikTok Selangor FM ataupun di RTM Klik. Cari radio Selangor FM. Baik kan? Baiklah, teruskan. Selepas ini saya akan mainkan lagu daripada Groove Company. Banyak-banyak makanan, kawan juga yang kau nak makan. Kawan makan kawan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Nikmata kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Adi Weekend Wake Up Rock Republic dari jam 10.20 hingga jam 12.30 hari. Baiklah. Sebentar tadi kita dengarkan daripada Groove Company dan Search Mad Rock. Okey, semoga lagu itu terus menghangatkan Rock Republic kita untuk tengah hari ini. Baiklah, siapa yang sedang menonton Piala Dunia, pastikan anda sedang menonton di channel Sukan Plus. Ha, jangan guna ni, jangan guna apa Android box apa semua tu, illegal semua tu, tak best tu semua. Jadi pastikan anda dah download RTM Click, penaja rasmi Piala Dunia yang membawakan siaran langsung 104 perlawanan secara langsung, semua live perlawanan Piala Dunia kali ini di RTM. Percuma sahaja. Jom kita teruskan lagu yang sangat jarang ataupun dah lama kita tak dengarkan, nyanyian dari Meatloaf, A Kiss Is a Terrible Thing to Waste. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. RTM, Piala Dunia 2026. Baiklah. Okey, ada yang baru bangun, QSB, baru bangun. I see, man, hari Ahad dia bangun lewat eh. Okey, brother Jamal Jitu pun dah masuk lah kat TikTok kita. Brazil menang tahun ini, terlalu yakin brother, terlalu yakin. Tadi tengok kawan-kawan Brazil menentang Morocco pun tu nasib baik dalam grup dia tu kan, ada Haiti dengan Scotland je. Ini pun tengok Scotland pressing dia pun bagus ni. Haiti pun not bad juga, dia melawan juga ni. Jadi Morocco dengan Brazil harus berhati-hati, jangan pandang enteng dua pasukan ni. Tahu, Scotland dengan Haiti dia biasa memang macam tu. World Cup kadang-kadang tim underdog tiba-tiba tunjuk belang tau. Dia dah tak jadi underdog, dia jadi under tiger lah. Okey, baiklah, jom kita dengarkan. Kita terus layan Rock Republic kita. Dari otai kita, Bumiputera Rockers, aku hanya serangga. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

0: 101.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Baiklah, itu dia tadi dari Yan Zin, pesan Cakrawari. Baik, sebelum itu kita dengarkan lagu daripada Victory. Epilog Cinta Adam dan Hawa. Baik kan, band tu? Baik. Kalau anda berkenan dengan band tu, follow-follow rapat mereka di media sosial Victory Band. Okey, baiklah. Okey, jadi sekarang berakhirnya perlawanan antara Haiti dan Scotland sebentar tadi. Tapi dalam Piala Dunia ni, selain daripada tim underdog yang menjadi tumpuan sebab kadang-kadang mereka membuat kejutan, nama player pun menjadi tarikan juga tau. Sekaranglah, masa ni lah kita dapat tahu nama-nama yang jarang-jarang kita dapat pendedahan tentang negara mereka kan. Macam tadi saya tertarik dengan satu player Haiti, nama dia Experience. Okay. Nama dia Experience eh. Jadi kalau kalau dia datang Malaysia, kita boleh panggil dia pengalaman. Kalau datang ke Johor kan, nak pergi kedai, kita boleh panggil dia, hey, pengalaman. Nak pergi mana tu, pengalaman. Wah, kan, style lah nama dia. Okey, jadi apa pun, jom kita terus berhibur di Rock Republic. Kita bersamba sikit dengan Dato' Atan, Samba Apa Saja. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya di Rock Republic Weekend Wake Up. Nak baca berita sikit. Bantuan Rahmah Insan Istimewa terima 2,381 permohonan yuran terapi tertinggi. Lebih 2,000 permohonan Bantuan Rahmah Insan Istimewa Brace diterima sejak permohonan dibuka 1 Jun lalu bagi membantu golongan orang kurang upaya OKU di Selangor. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Insan Istimewa Selangor, Yanis A.R. Kamarul Hisham Yoke Hashim berkata setakat ini 2,381 permohonan diterima melepasi sasaran awal yang ditetapkan. Menurut beliau, jumlah permohonan dijangka terus meningkat sehingga tarikh tutup pada 22 Jun ini. Setakat hari ini, kita dah terima 2,381 permohonan, iaitu melebihi jangkaan awal yang YB sebutkan asalnya 1,800. Jadi, kita jangka sehingga kita tutup pada 22 Jun ini, permohonan meningkat sehingga 2,500 ke 3,000 setakat ini. Yang paling tinggi adalah permohonan untuk yuran terapi sebanyak RM1,480, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program advokasi penjagaan orang kurang upaya autism peringkat Selangor di sini semalam. Kamarul Hisham berkata proses saringan dan penilaian permohonan akan dilaksanakan sejurus selepas tempoh permohonan tutup. Baiklah, itu tentang maklumat tentang Bantuan Rahmah untuk Insan Istimewa. Okey, jadi yang dah buat permohonan tu kan, doa banyak-banyak, insyaAllah kan, ada rezeki dapat, sampai masa dapat, insyaAllah. Yang paling penting, inisiatif daripada Kerajaan Negeri Selangor cuma membantu anda semua. Baiklah, jom kita terus berhibur. Lagu ni dah lama saya tak dengar. Lagu ni biasa je, biasa je, memang biasa di telinga rocker-rocker, tapi sangat-sangat lama tak dengar. Jadi jom kita dengarkan dari Wings, Bujang Senang. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Baiklah, sebentar tadi baru saja kita dengarkan daripada Wings Bujang Senang. So, sekarang saya tak nak bercakap panjang. Sekarang kita mendengarkan lagu dari Peacemaker. Adakah ini lagu dia? Memang korang kena dengar lah. Okay, baik, jom Selangor FM, Radio 1, Orang Selangor.

Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello, anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Jam menunjukkan 11.39 minit pagi. Masa saya untuk bersiaran sudah hampir dicemburui ini. Jilah bayah. Okey, baik. Tadi kita dengarkan dari Kid Rock Care dan adakah ini Peacemaker? Baik, sekarang seterusnya saya akan mainkan lagu dari band tempatan juga. Band berasal dari Johor. Zoso, lidah bercabang, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, itu dia tadi dua lagu daripada band tempatan yang mantap-mantap. Dari Zoso, Lidah Bercabang dan Selembut Suara Kirana. Itu edisi apa tak? Itu edisi orkestra tu. Okey, baik. Daripada Sigma Replacement. Baik, mantap. Kita terus sokong-sokong lagu lokal band kita yang padu-padu ni. Baiklah, jom kita teruskan dengan lagu terbaru.

0: Baiklah, itu dia tadi lagu dari Status. Oh, itu band tempatan juga tu. Baik, mantap. So, selepas ini. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menemani saya dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari untuk Weekend Wake Up edisi 14 Jun 2026. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Selangor FM yang berada di radio ataupun mengikuti saya dengan live TikTok ataupun di RTM Klik. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk musim Piala Dunia. Selepas ini jam 12 nanti, perlawanan kumpulan D antara Australia dan Turki. Menarik ni, mantap. Dan esok pagi, jam 1 pagi, ada otak-otak peminat Jerman, mesti ada punya. Jadi, baiklah, kita akan saksikan Jerman melawan Curaçao. Ini pasti, silap-silap boleh buat kejutan Curaçao ni tau. Pukul 1 pagi di Sukan Plus ataupun di TV. Okay. Jadi, kita akan fokus pada jam 12 nanti, Australia menentang Turki. Baiklah, saya ucapkan terima kasih yang menemani saya dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Jaga diri baik-baik. Semoga dirahmati Allah, selalu diberikan kesihatan yang baik juga. Jom teruskan mendengar. Saya selepas ini, kita akan gantikan dengan DJ Anis. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. So, lagu penutup daripada saya, Musibah, Sweet Charity. Selangor FM, bye-bye.
1: Rock Republic di Weekend Wake Up. Pilihan lagu Rock Republic di Weekend Wake Up, 10 pagi hingga 12 tengah hari. Selangor FM, pilihan tepat.

lagu terbaru untuk FIFA World Cup 2026. Saya best ke dengarnya. Sebelum itu, ya, assalamualaikum. Saya Ani, setelah tadi bersama dengan Art. Art, ya, kita punya atlet kita yang sebenarnya jaga kesihatan. Dia makan pun makan protein je. Telur rebus je. Bagus si Art ni. Anis, lain kali kau datang, kau tak bayar bawa air manis untuk aku, Anis. Okay. Si Anis dia beritahu kat radio pula, ya. Okay, fine. Jelas tertenangkan hati kita, diri kita dengan lagu Jovita. Khas untuk anda, Cik Loik.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hello, selamat tengah hari disyakkan untuk anda. Ya, dah makan ke? Selamatlah jumpa selera. Ya, dan untuk anda peminat World Cup, pastinya di seantero dunia adalah cerita pasal fanatik masing-masing. Di antara yang berlaku di Sulawesi. Comel je nelayan ni tau. Kenapa nelayan tu? Okay. Abang Yusof. Dia tinggal di Sulawesi Barat. Dia memang penyokong tegar Argentina daripada dulu lagi, daripada tahun 1980-an lagi. Dia punya minat dia dengan Argentina sampai rumah dia direko habis warna Argentina. Dia warna biru lah kan. Warna biru pekat, biru cahaya, ada warna putih sikit. Satu rumah dia daripada bumbung, dinding, tingkap, pagar, semua habis semua berwarna biru. Warna langit gitu kan. Lepas tu cucu dia, dia dapat cucu, dia namakan cucu dia sebagai Muhammad Messi. Boleh pula dah, cucu lahir nak bagi nama apa ni ayah? Tak tahu nak bagi nama apa. Kalau tak nama kau, anak kau Muhammad Messi. Dapat tak, betapalah dia sangat suka dan sangat fanatik dengan Argentina. Itulah dia ya, antara demam Piala Dunia yang sedang berlangsung. Gitulah. Dan seketika jom saya nak belanja sebuah lagu daripada anak Amir UK. Lagu daripada Rad, lagu yang bertajuk Langit Tanpa Tiang.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

RTM untuk penyiar rasmi World Cup 2026 untuk anda ya, dijemput untuk boleh gunakan aplikasi MyGOV Malaysia juga, okey. Selain daripada RTM Klik, anda juga dijemputlah untuk layan Piala Dunia kali ini di RTM menggunakan aplikasi My huruf kecil GOV huruf besar, okey, MyGOV Malaysia. Ha, boleh download, okey, MyGOV Malaysia. Nanti dah habis musim bola, boleh juga digunakan MyGOV Malaysia ni untuk benda-benda lain juga. Ha, gitu. Selamat tengah hari kepada sahabat kita yang menyapa hari ini. Apa khabar Pak Usu, dalam perjalanan ke? Waliyatul Urus, anak kawan Pak Usu dekat Seksyen 28 Shah Alam ya. Sama kita nak makan, semoga mempelai keluarga bahagia sehinggalah ke syurga bersama-sama. Amin Rabbal Alamin. Ha, juga ada netizen kita dengan ucapannya, syukur Alhamdulillah kehadrat ilahi. Kenapa? Sebab kita diberikan kesihatan yang baik, Allah panjangkan lagi umur kita untuk kita tambah amalan tu tak. Jadi Alhamdulillah, pesanan daripada netizen kita. Betul-betul-betul, terima kasih netizen. Husin yang berada di Kuala Lumpur, di Tawau kita ada Abang Timbul kita mendengarkan berisi RTM Klik. Terima kasih. Ada juga Mbak E kita juga. Dan selain daripada itu juga, Anis Ad cakap Brazil makan seri muka. Berapa tu? Oh, apa tu kak? Itu saya tanya dia, ya. Benda-benda lah si Ad ni nak kena ni. Okey, nanti kita murah lagi. Kejap lagi, boleh dengarkan dulu lagu bertajuk Bila Nanti.

Kita ada ya dua beradik, Hel Liza dan juga Helmi, bergabung dengan lagu La Tahzan. Sekaligus mengingatkan saya tadi waktu saya tengah makan tengah hari lah, nak kata brunch lah pukul tadi lah sebelum masuk konti, kat kedai makan, tiba datang dua siswi. Comel je dua orang ni, sangat muka air muka bersih, baik. Lepas tu dia macam, kau lah cakap, kau lah dia macam tu kan. Ini kenapa tanya kan. Lepas tu mereka perkenalkan diri mereka, menuntut kat mana apa semua. Dia kata nak nak cakap sikit boleh ke. Rupanya usrah, comel je. Siapa dengar kesimpulannya apa yang dimaklumkan. Dia kata kalau surah Al-Falaq, katanya eloklah dia baca selalu untuk ini kalau untuk melindungi diri daripada syaitan, daripada jin, semua tu kan. Kita pun sedia maklumlah maksudnya. Manakala kalau surah An-Nas, kesimpulannya adalah doa kita, kita panjatkan apabila kita baca surah tu untuk melindungi diri kita dengan hawa nafsu kepada diri kita. Dan dia kata kalau Al-Falaq ni sesuai lah, kena pula kalau macam tiba-tiba rasa takut ke, berdebar ke, apa ke, atau pada kita dapat merasakan ada orang tu berniat jahat dengan kita. Masa tu dia kata selain daripada waktu solat, boleh juga baca Al-Falaq. Comel jadi dua orang tu. Apa ke namanya tadi dua orang tu? Saya lupa lah nama dia. Seorang Maisara lah, seorang apa tak. Lupa lah. Tapi comel lah mereka berdua menuntut di universiti yang berbeza. Tapi mereka berjumpa di masjid yang berbeza. Lepas tu mereka berkawan. Dan mereka ada setiap kali, setiap minggu tu mereka akan luangkan waktu untuk join usra gitu. Dengan saya sekali kena usra, tapi seronok lah juga dengar kan. InsyaAllah banyaklah manfaat dia. Okeylah, apa-apa kepada anda, macam mana dengan jadual anda tengah hari ni? Kalau nak kongsikan, meh beritahu kat saya, okay? 019-3304-4425.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mawadah. Macam kita, dia orang Malaysia, SPM ambil bahasa Melayu. Tapi dapat apa? E. Orang Melayu dapat E. So, saya kata, orang Arab dah. Arab-Arab dah. Tiba ambil bab belura, fail. Kalau makan rendah boleh tahan, fail. Kita dapat makan tinggi. Hak-hak Malaysia kita, kan, kalau sahabat-sahabat saya yang sama tahun kita, tak ramai pun, 5 orang, 6 orang je. Elok. Makan tinggi semua. Elok. Boleh jawab lah soalan. Tiba orang Arab, tak boleh. Bahasa dia. Ya, yeah, bukan bahasa kita. Nunjukkan kata, bukan kata orang Arab ni dia boleh faham tu bahasa Arab. Boleh faham Quran. Sebab tu kita jangan salah faham. Jangan bila orang Arab datang sini, kita nampak Arab tolak imam langsung. Nampak pak Arab, imam tu kot. Okay, kita tak tahu je ni. Okay, main melancong je ke? Sama je orang Arab ke orang Malaysia, sama je lebih kurang kita kata. Dekat tempat dia orang, Allah SWT Muhammad pakai, oh elok, soleh pakai. Sampai dekat airport Malaysia, fum, tukar tu. Hak ni siapa pula? Hak tadi. Hak pakai jubah, hak pakai nyari. Oh Allah. Maksudnya hak jenis sosial. Maksudnya bukan jenis hak agama. Jadi kita nampak pak Arab semuanya. Semuanya orang faham agama semua. Oh, jangan salah faham. Hak minum arak pun ada. Okay, sama je lah. Jangan pula kita kata, oh ni hebat ni. Jadi Allah SWT Muhammad, sehingga kan kita, saya sembang dengan pandangan mereka, orang Arab sendiri pun pandangan tentang ilmu agama ni bukanlah kata tinggi tau. Bagi mereka, mereka nak faham agama ni senang. Ada seorang lagi yang saya kenal, Allah SWT Muhammad, dia datang di Malaysia. Dia ni belajar farmasi. Jadi dia datang, dia datang Malaysia ni, tak silap lah kerja ke atau urusan kerja. Jadi Allah SWT Muhammad, tapi dia tak dapat nak kerja dalam bahagian farmasi ni. Dia tanya pada kita, ada tak sekolah-sekolah? Sekolah agama ke, kolej-kolej agama, dia nak mengajuk. Dia boleh baca hadis, boleh baca ayat Quran. Dia boleh baca, faham tu lain. Boleh baca dengan faham-faham tu lain. Sebab apa? Dia tidak menuntut ilmu agama. Dia belajar bab farmasi, kepakaran di farmasi. Tapi saya tak adalah nak kata ni, tolong bagi nombor je lah. Bolehlah kontak ustaz ni. Bolehlah kontak nombor-nombor ni. Cuba try tengok interview ke macam mana. Kau boleh dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidaklah kita kata dekat situasi tu berlaku pada negara kita saja dok. Negara luar sama. Jadi pandangan terhadap agama Islam ni makin berkurangan. Mereka merasa tidak ada kejayaan bagi orang yang belajar ilmu agama. Itu mentaliti. Siapa yang bina mentaliti ni? Macam mana boleh adanya mentaliti tu? Bila diletakkan, direndahkan orang yang menuntut ilmu agama. Zaman para sahabat. Zaman Sayyidina Umar. Orang yang paling tinggi gaji ni siapa? Guru. Guru merupakan kerjaya yang sangat besar gaji dia. Zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar ni dia banyak buat benda bid'ah. Sayyidina Umar ni banyak buat benda bid'ah. Zaman dia mula buat sekolah. Dulu zaman Nabi ni belajar dalam masjid. Belajar masjid. Sini ada masjid. Buat dalam masjid. Zaman Sayyidina Umar dia buat sekolah. Asing daripada masjid. Jadi Allah SWT, zaman tu profession guru hak gaji paling atas kali. Mengajuk. Memahamkan manusia dengan agama Allah. Bukan doktor. Bukan pensyak, bukan kita kata, bukanlah peguam, jurutera dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gaji paling tinggi zaman Sayyidina Umar. Ada kok zaman sekarang, ada kok. Pesyarah kita, pesyarah-pesyarah yang mengajar di kolej-kolej universiti, tinggi juga gaji mereka. Bertepatan ataupun sesuai dengan kelayakan ataupun CJ mereka. Ada doktorat, ada master. Maka Allah pun diberikan gaji tinggi. Satu penghormatan. Jadi pandangan semakin kurang, semakin low. Dan desakan terhadap menuntut ilmu ni semakin berkurangan, kurang. Semakin lama semakin kurang. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, sedangkan ilmu agama ni merupakan ilmu yang sangat penting yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara, kita kata antara kesan. Okey. Batullah makin lama makin berkurangan pandangan orang terhadap menuntut ilmu, makin berkurangan dan timbullah perbalahan di antara orang yang menuntut ilmu disebabkan kurangnya faham terhadap ilmu. Berlaku juga berlaku. Ni kesan dia. Bila mana kurangnya faham tentang ilmu agama, maka berlakulah perbalahan, pertembungan, perselisihan. Gaduh. Ustaz ni cakap ustaz tu susah. Ustaz ni pula cakap ustaz tu susah. Lepas tu siapa yang susah sebenarnya? Habis semua susah. Yang betul siapa? Yang salah siapa? Masyarakat yang tak faham tentang ilmu agama jadi pening. Mana satu betul ni? Lah kali dia pilih ustaz favorite. Ustaz yang ramai pengikut, ikut tu lah, buat apa ramai orang ikut dia.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Maka berlakulah kumpulan demi kumpulan. Daripada ustaz turun pada anak murid, anak murid pula bergaduh sesama sendiri. Tak berkesudahan. Ni sebab apa ni? Kurangnya pengetahuan ilmu agama. Ya, kurang pun bergaduh. Ha, kurang ilmu agama jadi gaduh. Patutnya makin belajar, makin kita berlapang dada. Imam Asy-Syafi'i, bila dia mengasaskan mazhab dia sendiri, dia keluarkan pandangan dia sendiri, berbeza dengan pandangan Imam Malik bin Anas. Tok guru dia, Imam Malik tak kata apa. Bahkan Imam Malik kata mengakui, mengiktiraf Imam Asy-Syafi'i sebagai seorang yang boleh mengeluarkan fatwa. Orang yang layak mengeluarkan pandangan dia. Sebab dia orang yang alim. Orang yang pakar dalam bidang. Tak ada pula Imam Malik kata, anak muridku dah sesat tu. Tak ada. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, dia kawan rapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kawan rapat. Hidup satu zaman, Imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan ilmu hadis dia. Sebab tu ada kitab Musnad Imam Ahmad tebal. Banyak kitab hadis. Ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal antara ulama yang dipanggil sebagai orang yang faqih dan orang yang muhaddithin, orang yang pakar dalam bidang fiqh dan juga hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah. Cerita dia banyak. Okay, Imam Ahmad bin Hanbal. Ha, dia kawan rapat dengan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Belajar. Okay, ambil hadis. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal ada meriwayatkan hadis. Imam Malik bin Anas pun ada juga meriwayatkan hadis. Kitabnya Muwatta. Okay. Sebab Imam Malik bin Anas ni antara imam yang lama yang duduk di Madinah. Banyak meriwayatkan hadis. Okay. Imam Ahmad bin Hanbal pun sama. Yang banyak meriwayatkan hadis. Okay. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal belajar dengan Imam Syafi'i dalam ilmu fiqh. Dalam bab usulul fiqh. Dalam nak mustimbak hukum dan sebagainya. Mereka saling belajar di antara satu sama lain. Tapi mazhab lain. Pandangan mereka berbeza. Tak jaya buka kitab. Buka lah kitab. Jangankan kata antara ulama', kadang-kadang okay, dalam satu-satu hal Imam Syafi'i pun mengeluarkan dua pandangan yang berbeza. Ni jangan terkejut pun. Buka kitab buka kitab Imam Syafi'i. Ada yang disebut kaul qadim, ada yang disebut kaul jadid. Kaul qadim iaitu dipanggil pendapat lama ataupun fatwa dia yang lama ketika itu dia berada di Iraq. Kaul jadid ketika dia berada di Mesir. Mula-mula dia duduk di Iraq, kemudian dia hijrah, pindah ke Mesir. Adanya kaul qadim, kaul jadid. Ulama tak tolak. Ulama tak kata yang kaul qadim ni tertolak sebab ada kaul jadid. Dok, tak tolak. Imam Syafi'i sendiri pun keluarkan dua pandangan yang berbeza dalam satu-satu masalah. Bukan semualah. Jadi Allah SWT Sayyidina Muhammad, berbeza pandangan itu biasa. Asalkan masdar dia Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang luar biasanya bila berlakunya perbalahan, bila

0: Patutnya dia berlapang dada. Dengar dua-dua belah pihak. Kalau ada dua pandangan, dengar dua-dua penjelasan. Jangan pegang hak-hak tu je betul. Hak lain semua salah. Tak betul kok. Boleh tak kita kata pandangan Imam Syafi'i je betul, pandangan mazhab lain semuanya salah? Tak boleh. Tapi nak beramal dengan mazhab yang lain ataupun mazhab selain pada mazhab Syafi'i, bagi orang yang tak belajar, tak boleh lah. Dia belajar mazhab Syafi'i, tiba kata aku nak ikut mazhab lain pula. Kena belajar lah. Belajar betul. Jangan hanya ambil pada satu-satu pandangan saja yang merasa kata dah ni yang senang hak ni. Pandangan ni mudah, ambil ni. Boleh tak? Tak boleh. Contoh semayang. Semayang bagi orang sakit. Dalam mazhab Syafi'i tak ada semayang jamak bagi orang sakit, tak ada. Jamak tak ada. Dia sakit, terlantar, duduk atas katil. Nak semayang, tapi bila nak semayang nak kena tukar pampers. Kalau lima sehari, lima kali semayang, lima kali tukar pampers. Susah sikit lah, beban sikit bagi orang yang nak tukar. Tambah waktu subuh. Kelang kabut lah tukar pampers. Waktu maghrib lagi, sehari dia tukar pampers, tahu-tahu azan isya dah. Dia tengah tukar pampers. Contoh. Dalam mazhab Syafi'i tak ada yang dipanggil jamak ketika sakit. Semayang jamak sakit tak ada. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i ada yang nyebut kata jamak wisa, iaitu apa? Waktu zuhur dilewatkan dekat waktu asar, kemudian asar tu buat waktu awal. Jadi dekat waktu dia. Ini saya habiskan satu lagi. Pandangan dalam mazhab Maliki menyatakan bahawa adanya jamak bagi orang yang sakit. Boleh buat jamak. Maksudnya dimasukkan. Macam orang musafir boleh jamak, tapi bukan qasar. Itu dalam mazhab Maliki dibenarkan. Jadi kalau dalam satu-satu hal kita boleh beramal dengan mazhab Syafi'i, dalam satu-satu hal boleh beramal dengan mazhab Maliki. Sebab apa? Keperluan. Jadi susah. Jadi Allah SWT banyak lagi. Jadi sebab itulah pentingnya ilmu agama, agar kita ni tak gaduh. Jangan kita belajar mendalami ilmu agama untuk mendapatkan ataupun untuk mencari perbalahan di antara umat Islam. Jangan. Hendaklah kita berdamai dan cari kesatuan umat Islam, kerana itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak tu? Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada bacaan kita di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kefahaman dan Allah tambahkan kepada kita ilmu pengetahuan.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Mbappe once again on the swivel. Wow! Majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Hello, selamat petang. Kembali lagi bersama dengan saya, Anis. Nantikan kejap lagi, okay? Pada pukul 5.30 petang, kita ada Suara Penyokong. Nanti singgah ke live TikTok Selangor FM, okay? Pukul berapa? Pukul 5.30 petang. Dan untuk game hari ini, tadi baru je berlangsungnya, kita punya Piala Dunia 2026, Australia dan juga Turki. Okay, dah pun habis. Australia 2, Turki 0. Tadi penonton juga ada sahabat kita, Mawan kita berada di Kajang. Oh, thank you Mawan juga ada Mbak E kita juga turut menyapa. Thank you Laling. Dan juga kepada anda juga yang berhelu-helu, termasuk juga tadi turut support juga ketika ini. Kata Yunis, sorry lah lambat masuk. Pagi tadi ada kuliah katanya. Tak apa, okey je. Terima kasih lah ya. Katanya dengan doa untuk kita bersama, semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, ceria hendaknya dengan keluarga tersayang. Dan insyaAllah semoga dirahmati, dilindungi Allah SWT dan digunakan rezeki katanya. Amin rabbal alamin. Apa khabar juga Yusri Bandi Kuala Lumpur untuk anda yang sekarang ini bergaul kahwin ke? Ataupun mungkin saya santai ketika ini sambil dengarkan lagu-lagu yang diminta oleh sahabat kita yang menerusi pilihan hujung minggu. Jadi kepada anda, jangan keluar mana, kejap lagi nak dengarkan lagu dari sahabat kita Zul dari PJ sambil-sambil dekat kedai ni, ha? Okay, toke kedai ni, jom main. Kepada anda, kalau nak beli beras, boleh pergi ke PJ cari kedai Abang Zul kita. Apa bang nama kedai abang tu? Lupa dah lah nama dia. Jati apa eh? Kedai Jati di Petaling Jaya. Kita support geng-geng Bumi Putera kita kan. Nak dengarkan lagu Orang Kota dari Datuk Ramli Sarip sebentar lagi, okey? Kepada anda juga, kalau nak dengarkan lagu permintaan anda, boleh hantarkan ke Selangor FM 019-33-04-4425.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello. Pilihan hujung minggu.

Kalau petang nak cakap untuk anda, 2.28 minit petang untuk anda peminat Brazil. Ketahuilah ya, Brazil dan juga Maghribi seri satu sama. Sebenarnya suka dengan Brazil, tapi bila Maghribi seri, dia tak kalah. Macam wah, yeay, Maghribi tak kalah. Dia seri pula, si Andy sedia kena. Itu untuk yang game yang baru aja lah berlangsung untuk awal hari ini. Dan untuk seterusnya, nanti kita kongsikan lagi tau. Tapi ni nak cerita pasal seorang lelaki. Ramai yang anggap dia ni gila tau. Dah kenapa pula? Sebab dia nak belah gunung yang telah meragut nyawa isterinya. Dikategorikan dia macam itulah perasaan dia. Jadi Dashrat Manji, ini yang berlaku tahun 1959 Okay, ini dekat negara India. Sebabkan hospital jauh dari rumah, dia terpaksa melalui gunung yang sangat jauh lah, 55 km. Tak sempat, isteri dia meninggal dunia. Jadi dia betul-betul bersedih dan dia tak nak orang lain rasa seperti yang dia rasa. Nasib dia tu lah. Jadi dengan pahat dia lepas tu dia membelah gunung selama 22 tahun. Orang ketahukan dia, orang kata dia tak waras, tapi dia tak beli. Dia terus pecah-pecahkan batu setiap hari sampai akhirnya gunung itu terbelah dua. Kira muat lah, lori nak lalu pun muat. Jadi telah banyak nyawalah diselamatkan, sebab daripada 55 km menjadi hanya 15 km apabila mereka cross lah dekat laluan gunung yang telah pun dibelahkan oleh lelaki ini. Itulah antara perkara yang kadang-kadang dirasai oleh seseorang, dia tak nak orang lain pun rasa benda yang menyakitkan hati. Semua itulah kan. Jadi insyaAllah keikhlasan anda itu terhadap sesuatu, walaupun orang mungkin tak menghargai, tak nampak, Yang Maha Pengetahui pasti memberikan ganjaran

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tahniah rasmi untuk Piala Dunia 2026. Kadang kita bukannya main bola sepak pun, tak apa nak faham pun, tapi bila Piala Dunia kita layan, maklumlah 4 tahun sekali kan. Jadi ikuti ya perkembangan dari masa ke masa menerusi Selang FM, juga di RTM TV maupun mana-mana radio, okay? Dan yang terbaru ya untuk Piala Dunia, FIFA memaklumkan kenapa? Sebab ada juga di kalangan atlet ya, ataupun pemain di dunia lah, pemain kita pula, Malaysia belum lagi on the way. Amin. Okay, pemain dunia ya, mereka tukar kewarganegaraan tau. Kenapa? Sebab dia nak main untuk negara tersebut. Jadi konon-kononnya macam mana ya, buat contoh Canada, dia tukar player dia tu contohnya sebab dia nak jadi wakil Portugal ke, lebih menyerlah kan, contohlah. Jadi FIFA telah membuat syarat sebab mereka tak nak lah nanti lagi sekarang kabut pula perlawanan dunia. Jadi FIFA ataupun kita punya persekutuan bola sepak antarabangsa ya, yang menguruskan perlawanan World Cup ni, mereka mewajibkan untuk seseorang pemain itu menunjukkan hubungan yang jelas. Kenapa pula kau tiba nak jadi wakil Maghribi? Bukan awak ni duduk-duduk dekat dekat mana? Saudi ke? Contoh kan? Jadi mereka kena kemukakan apa hubungan dia tu supaya tak ada amalan menyorok ataupun mengikat mana-mana pemain untuk halang mereka daripada mewakili negara lain tu. Jadi nak macam jelas lah. Dan yang paling penting, 3 tahun pengalaman sebelum betul-betul tukar kerakyatan yang mereka ingin mewakili negara tersebut untuk bermain di Piala Dunia. Tuan-tuan, syarat yang barulah. Sebab dia ada banyak syarat sebenarnya, ada pelbagai yang mereka telah perbaharui. Ini adalah salah satunya gitu. Dan sesampai itu ya, menantikan kita lagi, kita ada basket minggu ini. Jom kita nak teruskan ya, kita punya segmen permintaan lagu.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ustaz Tanjuk dan juga penyanyinya. Okay, semoga terhibur lah tadi ya, lagu telah disiarkan kepada brother kita, okay, bro Zul kita dari PJ di Kedai Beras Semangat Jati di Sri Manja, Petaling Jaya. Okay, jadi kita ada sahabat kita bawah yang berada kat Kajang nak dengarkan lagu Datuk DJ Dev, Mengapa Aku. Juga ada Ozil di Selama Perak, sihat ke? Ozil nak dengarkan lagu Fanizi dan juga Arif, lagu yang bertajuk Kita Tak Sebanding. Macam mana pula dengan anda? Apakah lagu kegemaran anda?
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

Itulah dia lagu telah dibuat oleh sahabat kita Ozil yang berada di Selama Perak. Okey, semoga orang Perak yang tengah dengar ketika ini, kepada anda lah orang Perak eh. Ha, siapa lagi asal Perak, semoga terhibur. Okey, seterusnya lagu yang telah dibuat oleh Kanda Zoo. Dengarkan lagu Gundah Erni Zakri. Sesambil itu, sambil dengan Selama FM, sambil layan makan keropok katanya. Alah, comel. Selamat lagu gunyah keropok eh. Dan juga hari ini, kenapa di sebalik ya? Kemeriahan bola sepak yang sedang berlangsung sekarang ni pada dunia. Jelajah larian obor sukma. Dapatnya terus bersemarak lah. Ada yang berlari lah kan. Singgah sahabat berenam sebelum ke Hulu Selangor pula. Ramai tau. 1,500 peserta. Ini berlangsung kat mana? Dekat dataran Bangga Terap. Dan dalam masa sama juga, ramai jugalah yang ketika ini ada sahabat kita menyapa, katanya ni kita sekarang ni tengah layan ni juga ni, dekat mana tu, wahai Cik Hussein. Okay, katanya dekat Carnival Usahawan Halal Madani. Alright, ada banyak jualan ni. Sebenarnya bersempena dengan Carnival Usahawan Halal Madani ni, memang semua memang insyaAllah lah, memang confirm lah halal. Telah pun dirasmikan oleh Menteri Agama kita ni. Okey, baik. Jadi masa ni kita dah berlangsung hingga pukul 5 petang katanya. Jadi kepada anda, kalau tak tahu nak pergi mana hari ini, bolehlah jalan-jalan ke Kuala Kubu Baru. Jangan lupa tulis nama atas batu. Macam pantun pula kan. Bertempat dekat mana? Dekat Kuala Kubu Baru, iaitu di Dewan Merdeka katanya. Nanti kejap lagi ada basker minggu ini. Jom dengarkan lagu telah diminta oleh Kanda Zoo. Semoga terhibur.

0: Slagor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Dengan genre dan muzik yang padu, kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Hello, bertemu lagi kita dalam Basker minggu ini bersama dengan Ben apa tahu? Ben?
2: Kayangan.
1: Eh sekali, Ben?
2: Kayangan.
1: Ah, gitu, sejak tadi dah kan? Dah dengarkan mereka dengan lagu Sampai Hati. Ha, sampai ke jiwa eh. Ah, dan Ben Kayangan ni, 3 orang otai kita. Ha, vokalisnya kita ada?
3: Amy.
1: Bukan Amy Search, bukan Amy Ekspedisi. Ini Amy Kayangan. Tapi memang suara abang, kejap lagi kalau dengar abang nyanyi lagu Ekspedisi, macam saya rasa memang sangat ngam lah. Jadi nyanyi lagu Ekspedisi sikit eh, boleh?
3: Boleh.
1: Boleh ya? Okey, tadi lagu Spring. Ah, lepas ni dia nyanyi lagu Ekspedisi. Okey, kalau abang Amy dengan Ben Kayangan, dah berapa lama dah?
3: Saya dah untuk Kayangan 2 tahun.
1: 2 tahun?
3: Dalam 2 tahun lah.
1: Ketua kumpulan siapa?
3: Drama kita lah,
1: Syam. Drama! Lompat ke belakang. Hai, Abang Syam.
2: Hai.
1: Inilah dia jelitawan. Eh, salah. Abang ganteng kita.
2: Alamak.
1: Macam mana abang boleh menubuhkan ni? Biasanya kalau basker ni, vokalis dia lah ketua kumpulan dia. Tapi yang ni drama eh.
2: Dia, benda ni sebenarnya, bila kita nak tubuhkan band tu, nak tak nak kena ada penggerak dia. Jadi saya rasa saya dah di Kuala Lumpur ni dah lama juga main music. Jadi itulah saya buat keputusan untuk buat Kayangan ni, dan dalam masa yang sama saya manage dia lah. Saya cari anggota, saya cari tempat job apa semua, semua job dealing semua kat saya lah. Jadi maksudnya pengurusan penyanyi jangan pening. Biar saya yang uruskan semua. Tugas dia hanya menyanyi je.
1: Datang perform.
2: Dia datang, dia perform. Saya bagi tahu je job sekian-sekian hari bulan. Kita main kat sini. Tempat macam ni. Kita on. Yang lain tu saya dealkan semua.
1: Wow. Inilah ketua yang kita cari. Kalau saya pun suka. Gitu. Tu drama kita. Abang Syam dan kita ada Roy. Apa khabar Roy?
4: Baik. Alhamdulillah.
1: Macam ni filem Mak Rempit dia tu okey?
4: Okey. Sukses lah.
1: Dia boleh jawab eh. Okey, itulah dia. Tapi baru kita ni dia bukannya pelakon kan. Dia basis kita hari ini. Abang ada session lain ke dengan Kayangan je?
4: Banyak yang main muzik lah.
1: Muzik lah eh. Alright. Tapi kalau kita pasal job lah eh. Abang ada buat job lain tak selain daripada bersama dengan band Kayangan?
4: Ada juga tu.
1: Ada?
4: Mesti rumput lah.
1: Mesin rumput?
4: Banyak mesin rumput.
1: Saya perlukan bantuan abang.
4: Boleh je.
1: Kan, yang penting gaji halal abang eh. Nanti kejap lagi kita play PM tepi kepada anda yang mungkin nak cari sahabat-sahabat yang sambil mesin rumput boleh dengar dia main muzik. Oh, tiba macam mana pula.
2: Last boss.
1: Okeylah, apa pun nanti kejap lagi eh. Jom kita nak dengarkan lagu daripada Kayangan. Tapi sebelum itu, kepada anda, jemput follow di rumah biru kami sambil komen kat situ bersama dengan band Kayangan. Nak dengarkan lagu dari BPR, lagu yang bertajuk?
3: Dari Sinar Mata.
1: Alright. Dan juga ada lagu Left Handed. Lagu apa, Baroy?
4: Lupa.
1: Bos. Lagu apa? Lagu Left Handed.
2: Apa tajuk dia, Mia?
3: Legenda Cinta.
2: Legenda Cinta.
1: Wah, bagus.
2: Masalah drama ni dengan musician ni memang selalu lupa tajuk lagu.
1: Tak sebaik ada, Miami. Jadi kepada anda, teruskan mendengar Basker minggu ini bersama dengan band
3: Kayangan.
2: Kayangan.
1: Jom band Kayangan.
0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Pasca minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Hai, kembali lagi dalam Pasca minggu ini. Sebuah program yang telah diterbitkan oleh DJ Ida kita. Dan untuk minggu ini, bersama dengan band Kayangan. Tadi dah dengarkan dua buah lagu. Dan seterusnya, jom kita nak borak-borak dengan siapa? Cing! Abang Mi, cuba share sikit lah kan kalau kita cakap pasal bersaing. Kita macam competition lah kan, antara basker macam mana bang, pendapat abang?
2: Persaingan ni dia ada dua. Yang pertama positif, yang satu lagi negatif. Yang positifnya persaingan basker ni masing-masing nak develop apa ni, berebut. Masing-masing punya ni supaya maju ke depan lah kan. Dari segi mainan, vokalnya. Dan persaingan yang agak negatif sikit tu bila sebut pasal kadang-kadang harga kan.
1: Okay.
2: Bila ada jemputan market lah, mana kata yang ni sebab dia nak laku, harga yang sepatutnya market 300, dia boleh ambil 50. Jantas menjantas tu ada.
1: Jauh betul eh?
2: Yang itu negatifnya.
1: Faham. Nanti orang lain pun nanti macam mana kan?
2: Habislah.
1: Susahlah ni kan. Faham. Jadi kat situ sebenarnya antara basker pun, bukanlah kata tu harga dia, tapi ibaratnya macam itulah kan. Dia ada harga yang perlu dijaga jugalah kan. Itu kalau jualan-jualan barang mentah tu ada harga ceiling kan. Agaknya basking pun nak kena ada harga ceiling kot.
2: Betul. Sepatutnya kena buat. Harga ceiling.
1: Dan apa pun kepada anda yang baru saja buka radio ya, bersama dengan band Kayangan ketika ini. Kita nak main game lah. Ada apa dengan lima, boleh tak?
2: Boleh.
1: Abang Roy okey?
2: Itulah senyap ada dua kat belakang ni.
1: Okey, Abang Roy kena mulakan kan dengan lima senaman, nanti kita orang semua ikut. Lima senaman? Senaman apa pun nak buat ni, habis laku.
2: Aduh.
1: Dia dah garuk kepala. Tak ada gurau-gurau. Kita nak tanya, lima band yang abang suka. Ya? Yeah? Tapi bukan semua nak bagi 5-5. Okey, mungkin Abang Roy boleh bagi satu dulu. Nanti Abang Syah bagi dua, Abang Imi bagi dua.
2: Boleh.
1: Band mana bang? Tak kisah luar negara ke dalam negara, yang paling abang kagum sekali.
3: Kalau dalam Malaysia, saya suka Search lah.
1: Search? Okey, kenapa suka Search?
3: Sebab dia punya muzik rock and roll dia tu memang memang saya minat lah.
1: Kan? Patutlah aku berasa pun suka dengan abang. tipu. Nanti boleh tengok konsert dia bulan 8 nanti kan? Satu August dia nak buat konsert. Okey, kalau Abang Imi?
2: Lebih kepada Spring.
1: Spring?
2: Ya.
1: Wow, patutlah opening lagu Spring.
2: Sebab dia punya lagu, kemudian susunan vokal dia sampai jiwa lah.
1: Kan? Wow, Abang Amy cakap pun macam sampai kat jiwa kan? Sangat bass. Habislah, patut dapat ngorak orang rumah kan? Gitu. Kena apa? Bini dengar, kena marah dengan suami pun okey je. Suara sedap kan? Okay, itu kalau dalam negara. Luar negara?
2: Kalau luar negara, lebih kepada Scorpion.
1: Scorpion! Yes. Still loving you.
2: Favorite.
1: Tapi ada juga lagu yang jarang-jarang terdengar, Maybe I, Maybe You. Banyaklah lagu-lagu yang sebenarnya sedap juga kan? Okay, kalau Abang Syam macam mana bang? Saya teka. Mariah Carey.
4: Itu nombor tiga.
1: Okay, abang suka siapa?
4: Kalau nombor satu, saya suka Iron Maiden. Daripada UK. Sebab
1: tahu.
4: Asalnya saya ni minat jadi... Asalnya minat muzik ni sebab waktu tu umur darjah 3, bapak saudara saya bawa balik tape VCD apa
1: VHS
4: konsert Iron Maiden. Bila tengok tu rasa macam ush, bestnya. Start tu lah. Dah memang sampai sekarang ni kira idola dia Iron Maiden lah. Itu kalau luar negara punya lah.
1: Okay, saya faham tu.
4: Tapi kalau lokal dia sebenarnya bukan tak minat, tapi macam pada saya, saya suka banyak sangat. Saya susah nak sebut.
1: Paling terpaling.
4: Terpaling.
1: Sun Liza.
4: Terpaling ya.
1: Ke selain Dato' T siapa? Ali Shukri. Terpaling lah. Tiba. Siapa bang? Seorang. Terpaling lokal.
4: Search juga.
1: Yeah. Sehati lah korang ni. Gitu. Tak payah nak tanya lah kenapa Search. Kepada anda pun ramai juga minta lagu Search kan. Ni antara peminatnya juga. Tapi seterusnya ni kita bukan nak dengar lagu Search. Bukan juga lagu Ekspedisi Spring ke. Lagu Putih lah pula, boleh?
2: Boleh.
1: Okay, tajuk satu.
2: Wonderful Tonight.
1: Boy, Wonderful Tonight. Mari kita dengarkan ya versi Basker Minggu ini bersama dengan band
2: Kayangan.
0: Basker Minggu ini setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali lagi dalam Basker minggu ini. Okey, teman berteman dengan Anis dan juga kita ada Ben.
2: Kayangan.
1: Kepada anda, sambil-sambil tu jemputlah follow kami tau, Selangor FM. Share dekat situ, komen ya. Dan juga kalau Ben Kayangan pun jangan lupa juga follow kan, ada kan?
2: Ada.
1: Nak cari kat mana? TikTok? Syam. Ke Facebook, Instagram?
2: Kayangan tak ada lagi dekat TikTok. Cuma saya pakai saya punya akaun sendiri.
1: Iaitu?
2: Syam The Hammer.
1: Syam The?
2: Syam The Hammer.
1: H-A-M-M-E-R.
2: Tukul.
1: Ya.
2: Tukul.
1: Okey, sebab itulah kenapa diorang tak ada lagi. Sebab diorang dari Kayangan. Oh, gitu. Okey, tapi sambil-sambil kita lepak-lepak ni kan. Nanti kejap lagi kita nak ajak mereka main. Kena tak kena? Tapi sebelum itu nak tanyalah juga. Kalau biasanya, kalau band Kayangan, kalau nak carilah eh, perform kat mana selalu? Selain daripada dekat RNR? Kat Singapura tu ke?
3: Arena Sungai Buloh je.
1: Memang biasa kat situ, lapor kat situ ke?
3: Itu memang setiap hari.
1: Wah, pukul berapa?
3: 9 pagi, 4 petang.
1: Betul-betul office hour.
3: Office hour.
1: Punch in, punch out. Kalau lambat 5 minit, bos marah tak?
3: Kena marah.
1: Sekali juga dengan Baroy? Ya, tiga-tiga sekali.
4: Rotate lah.
1: Rotation, habis tu, sebab saya cuma nak faham lah kan. Kalau 9 sampai 5, sampai pukul 4 petang tu, dekat situ, ramai ke orang? Selalu kan orang balik macam matang ke malam ke kan?
3: Tengoklah, kadang ramai juga kan.
1: Mungkin sebab dia ada...
2: tengok waktu dia. Bila time peak macam contoh start pukul 11, orang dah masuk untuk standby makan tengah hari. Pukul 12, 1 kira agak pack. Lepas tu pukul 2, pukul 3 pun okey dah menyusut sikit. Lepas tu waktu asar dia akan start pack balik. Tapi kita orang ni macam saya. Saya yang tetapkan sebenarnya nak main siang. Sebab kita dah terbiasa kerja siang sebelum-sebelum ni. So kita nak cari rezeki di waktu siang.
1: Eloklah tu.
2: So malam bolehlah. Kok ada job lain kat luar ke, kita boleh pergi. Tapi yang cerita pasal office hour tadi tu, memang kita orang hari-hari kat sana 9 sampai pukul 4. Sabtu Ahad pun jalan, Isnin sampai Jumaat pun jalan. Kecuali kalau sakit.
1: Faham. Jadi bukanlah kata kerja malam tak bagus-bagus. Tapi kalau ada pilihan, kerja siang apa salahnya kan?
2: Betul.
1: Sebab sebelum ni dah biasa kerja pejabat, timing ni kan? Jadi kepada anda kalau nampak rambut panjang kat Renak Sungai Buloh tu, panjang dan putih, itulah dia. Abang Isyam kita. Penat dia buat rambut tu kat salon tau.
2: Tiga color.
1: Masih panjang.
2: Putih, perang dan hitam.
1: Wow. Itu Abang Roy. Dengan Abang Amy kita. Kan? Okay, jangan lupa untuk sambil-sambil tu tegur nanti kata, ada dengar kat Selangor FM tadi tu? Gitu. Dan sekarang ni jom kita nak main. Kena tak kena? Saya tembak Abang Ila eh.
3: Okay.
1: Tiba. Okay, tapi ni tembak lagu. Kita nak dengarkan lagu daripada Bet. Nanti you all sambung ikut lagu kreativiti tu lah sendiri masing-masing punya style eh.
3: Ya.
1: Okay, jom.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada anda yang petang-petang ni dengarkan Chill Weekend. Dan sekarang ini dalam Basker minggu ini, jom kembali bersama dengan band kayangan kita, ada Abang Syam, Abang Imi dan juga Abang Roy. Atau-atau kita pelakon kita, kita punya jago Selangor pun ada. Nak tanya kalau orang bergaduh kan, biasalah, bukannya semua semestinya baik je kan. Kita adik-beradik pun, kata hubungan pun selalu lidah tergigit. Tapi kalau ada yang tak sependapat, macam mana nak atasi kalau band kayangan? Macam? Mungkin?
2: Okay, biasanya kalau ada sesuatu perkara, memang saya suka berbincang. Saya akan ceritakan the whole story, macam mana kejadian tu berlaku, apa semua. Lepas tu saya nak dengar pihak yang kawan-kawan saya ni lah. Aku nak dengar kau punya pula pendapat kau tentang benda ni. So bila saya implementkan benda tu, sebenarnya orang cakap lagi senang nak selesaikan masalah. Sebab kita dah bagi peluang bercakap, engkau luahkan apa yang kau rasa. Aku bagi tahu keadaan semasa dia macam mana, engkau bagi tahu apa kehendak kau. So kita tengoklah macam mana kalau rasa keputusan tu katalah tidak. Okay, kita pun follow tidak lah. Kalau bersetuju, kita ya je lah.
1: Kan?
2: Lebih kurang macam tu je lah. Maksudnya saya tak ada gunakan saya punya, apa ni yang cakap, kuasa mutlak saya, tak. Saya akan tanya dulu, boleh ke tak boleh? Nak ke tak nak? Mampu ke tak mampu? Lepas tu kita tengok lah macam mana akan datangnya.
1: Kan? On tak on?
2: On tak on. Tu cakap macam tu lah.
1: Okay, yang pastinya kena berbincang
2: Memang kena berbincang.
1: Penanda tengah dengar tu, walaupun anda adalah seorang berpangkat besar ataupun ketua keluarga ke, tak salah pun berbincang Okay, kalau Abang Amy, saya kan macam berborak tu macam wow, ada ekspedisi je tiba-tiba Tapi Abang Amy kita ni ala-ala tribute kumpulan korang ni macam ala-ala tribute kepada ekspedisi juga
3: Ya, yeah, lebih kurang lah.
1: Kan? Cuba buat sikit Abang, Abang nyanyi sikit je sebab tak dengar lagi banyak lagu ekspedisi. C-I-N-T-A, lagu cinta kita tu kan? Cuba Abang starting sikit, kosong.
3: C-I-N-T-A-K-I-T-E, satu rasa.
1: Wow, gitu. Macam mana boleh discover suara Abang dengan ekspedisi tu dekat sama dengan Mak Il, arwah Mak Il?
3: Itulah tadi daripada permulaan tadi, bila nyanyi-nyanyi lagu ekspedisi.
1: Sejak bila? Sejak pada 10 tahun lalu?
3: Di pengunjung lah, pengunjung. Bila nyanyi lagu ekspedisi, pengunjung banyak yang macam Mael, macam Mael. Kita berasa macam betul ya tak ya ni kan.
1: Kalau orang tak tengok kan, weh, especially buat show shoot.
3: Pernah sekali ada yang sampai menangis. Pasal dia kata dia terkenangkan arwah Mael. Waktu tu saya nyanyi lagu sedekah lah. Bila saya nyanyi,
1: lagu sedekah.
3: Dia menangis.
1: Kau senang lah orang nak nangis tu. Maknanya orang tu betul-betul hati dia sampai tau. Apa pun nyanyian tu sampai kat hati dia. Kan, jadi dalam pada kita dengarkan, insyaAllah sama kita sedekahkan juga Al-Fatihah untuk arwah Abang Ma'il kita. Dan juga ya, sambil-sambil itu juga kepada anda, jangan lupa untuk follow Selangor FM. Dan selepas ini, okay, sebelum kita dengarkan lagu sedekah, nanti nak dengar lah lagu kila ke, acik tak? Pandai je si Anis ni. Kita dengarkan dulu lagu rock yang lain. Mungkin boleh dengar lagu apa? Nak lepas nak dengar apa? Terima kasih ke acik tak?
3: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Ya. Tapi ini versi medley tau. Lagi satu lagu apa?
3: Gadis Bertudung Putih.
1: Alah, hitam lah tiba. Gadis Bertudung Hitam. Okay, jadi jom kita dengarkan medley bersama dengan band
3: Kayangan.
2: Kayangan.
0: Gabungan lagu medley.

0: Bas ke minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Ada banyak radio tempat anda pilih untuk dengarkan Selangor FM. Terima kasih. Dan ada banyak rancangan ya. Yang anda sedang dengarkan sekarang ini adalah kita punya program Bas ke minggu ini bersama dengan band Kayangan. Abang Roy, artis terhebat kita. Yang tinggal di... Abang mana, Bang? Ulu Selangor tadi kan?
2: Ya. Yeah.
1: Kepada anda, korang dapatkan khidmat pemirsa rumput handsome, cari Abang Roy. Juga kita ada Abang Amy kita. Okay, suara tak saling tak tumpah seperti arwah Ma'in dan juga Abang Syam.
2: Yeah.
1: Ni rocker kita ya, yang sangat sempoi. Walaupun kaki dia sakit, dia ulang alik. Ingat dia atlet sukma agaknya barangkali ya. Okay, mungkin boleh share sikit lah, kan share sikit harapan ya. Dalam geng, yelah, dalam pada hari-hari berbasking kan. Mungkin juga ada sedikit lah kan pengharapan yang mungkin kalau yang dengar ni kan berautoriti untuk membantu ke kan? Yeah, Miami? Yeah. Daripada pihak Basker sendiri.
3: Salah satu harapan kita terutama untuk yang pihak-pihak yang ada autoriti ni, kalau boleh sama-samalah sudilah merekanya juga itu untuk mengangkat. Kadang-kadang ada setengah tempat yang memandang sinis Baskers kan. Yang paling sadis tu kalau dikatakan Baskers ni pengemis kan, sedangkan kita berkarya kan.
1: Betul.
3: Seni tu kan.
1: Kan seni kan.
3: Seni. Yang tu ladang harapan juga kedepannya nanti masyarakat Malaysia tu kira sekarang ni memang penerimaan tu okey. Tapi ada
1: kan
3: setengah-setengah tempat yang masih lagi
1: ketat lagi.
3: Masih lagi tak berapa nak terima kan. Macam tu lah.
1: Macam kurang sikit lah kan. Tapi kalau Renas dengan Bulu tu memang terbaik eh.
3: Situ memang best.
1: Kan. Kalau semua mall boleh buat macam tu kan bagus. Dapat lagi tarik lagi pengunjung kan. Sebab kadang band masing-masing ni macam anda, mungkin ada band anda sendiri ada follower walaupun bukanlah berjuta-juta. Tapi betul. Masih ada juga kan pengikutnya. Okay, insyaAllah kita sama aminkan. Dan juga kalau nak cari Kayangan band, macam mana nak cari?
3: Kalau nak cari, datanglah ke Arena Raja Jantas Sungai Bulu.
1: Setiap kalau malas datang, boleh call.
3: Kalau malas datang, boleh call. Nombor telefon, Syam.
4: Saya ada akaun Facebook atas nama Syamuddin Abdul Rashid. Lepas tu saya ada akaun TikTok atas nama Syam The Hammer. Lepas tu kalau ikutkan macam contohnya nak berjumpa secara berdepan, nak berbual ke, nak bersembang ke apa, datang ke restoran Jantan Sungai Buloh, arah selatan. Kalau ikut jadual memang setiap hari lah. Kalau nampak alat muzik dekat tepi tu, maknanya kita orang ada. Memang ada kat situ. Daripada jam 9

0: sehingga empat suku, lebih kurang macam itulah, petang. InsyaAllah akan ada di sana setiap hari.
1: Alright, insyaAllah. Dan juga sekali lagi kepada anda yang terlepas, nombor telefon ataupun akaun rasmi mereka, anda boleh tengok di ruangan komen. Nanti Abang Syam letak, okay?
0: Alright.
1: Dan juga Abang Roy, ucapan untuk rumah.
2: Tunggu Abang pulang.
1: Abang pulang. Ayat mahal tu. Itulah adanya dalam suara 34 Puncak Prestasi. Saya mewakili penerbit DJ Dam mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang menonton. Dan juga terima kasih banyak kepada kru RTM yang sangat membantu ya. Tak ketinggalan kepada Encik Amin. Thank you very much, Min. All the best ya. Selamatlah ke Pahang. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Thank you.
3: Sama-sama.
1: Bye. Jom kita dengarkan lagu terakhir, lagu killer. Lagu
3: Sedekah.
1: Ya. Yeah. Jom dengarkan.

0: 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, program generatif AI Selangor diperluas sasar 400 peserta tahun depan. Selangor rangka garis panduan infrastruktur mesra OKU. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Program latihan generatif kecerdasan buatan AI melibatkan pelajar sekolah di Selangor dijangka diperluaskan tahun depan dengan sasaran penyertaan sehingga 400 orang berbanding 200 peserta tahun ini. Esko Pembudayaan Inovasi Dr. Muhammad Famingah berkata, peningkatan itu selaras dengan usaha menjadikan Selangor sebagai negeri peneraju teknologi AI. Program yang memasuki tahun ketiga penganjuran itu memberi pendedahan awal kepada pelajar daripada pelbagai jenis sekolah mengenai penggunaan generatif AI yang semakin penting dalam pelbagai sektor. Kerajaan negeri sedang membangunkan satu garis panduan berkaitan kemudahan infrastruktur khusus untuk golongan orang kurang upaya OKU bagi memastikan pembangunan yang lebih inklusif di Selangor. Exco Kebajikan Masyarakat Anfal Sa'ri berkata, garis panduan itu akan dibangunkan bersama Majlis Tindakan Orang Kelainan Upaya Selangor dan perlu dipatuhi semua pihak berkuasa tempatan PBT. Menurut beliau, inisiatif berkenaan selari dengan pelaksanaan dasar OKU Selangor serta pelan tindakan OKU Selangor 2026-2030. Dalam pada itu, Anfal memberitahu kerajaan negeri bercadang menambah pusat Yayasan Insan Istimewa Selangor YANIS di seluruh negeri susulan permintaan yang semakin tinggi. Katanya, langkah itu bertujuan memastikan lebih ramai golongan orang kurang upaya OKU mendapat manfaat dan akses kepada perkhidmatan yang disediakan. Setakat ini, pusat YANIS yang sebelum ini dikenali sebagai Pusat Anak Istimewa Selangor beroperasi di Pusat Convention Ideal IDCC dan kini diperluaskan di bawah pengurusan YANIS. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. 6 rumah yang disalahguna sebagai premis perniagaan tanpa lesen dikesan dalam operasi bersepadu premis warga asing oleh Majlis Bandaraya di Raja Klang baru-baru ini. Menurut MBDK, premis di Jalan Teratai itu menjalankan aktiviti seperti kedai runcit, kedai makan, gunting rambut dan penjualan minuman keras. Dalam operasi sama di Jalan Abadi Meru, sebuah lagi premis dikesan menjalankan pelbagai perniagaan tanpa lesen termasuk dijadikan stor simpanan ayam hidup dan tong gas LPG. Sebanyak 8 barang inventory dikeluarkan untuk menyita barangan perniagaan. Manakala tindakan penguatkuasaan akan terus dipertingkat bagi membanteras aktiviti perniagaan haram di kawasan pentadbirannya. Kerja perubahan struktur bangunan di penempatan komuniti Rohingya di Sungai Tekali Hulu Langat mula dilaksanakan oleh pemilik tanah berkenaan hari ini. Ahli Dewan Negeri Adun Dusun Tua Datuk Johan Abdul Aziz berkata, proses itu dimulakan dengan merobohkan struktur di Kampung Sungai Makau terlebih dahulu. Beliau berkata, kerja perobohan kini sedang berjalan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemilik tanah di kawasan terbabit. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor. Manakala malam, hujan di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Kelang. Sekian buletin pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, nanti kan ya pada pukul 5.30 petang. Dan untuk Miss On Air pada pukul 5 suku. Terus kita ke Suara Penyokong pada pukul 5.30 minit petang setiap hari sepanjang musim Piala Dunia 2026. Dan untuk anda ya, kalau sekarang ni tengah pemandu, semoga anda enjoy sambil pemandu dengan lagu-lagu yang anda suka. Kalau nak minta sendiri lagi bagus. Kan asyik dengar orang minta je lagunya. Apa kata anda sendiri beritahu kat saya lagu apa yang anda suka. Macam mana caranya ni? Hantar kat WhatsApp ke Selangor FM. Jangan risau. Dia bukan rakaman, ini tu betul. Sekarang ni tempat pukul 4.11 minit petang. Jadi insyaAllah kita usaha secepatnya siarkan lagu anda. Okay?
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon

0: Kovacos 4 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Pilihan hujung minggu.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ya, ikuti ya World Cup kita kali ini, Radio RTM, di TV RTM juga. Kalau untuk malam ini pukul 1 pagi ya, awal pagi nantilah, kiranya awal pagi Senin kan 1 pagi, iaitu Jerman dan juga Kurako. Pukul 4 pagi Belanda dan Jepun. 7 pagi esok, okay, kita ada Ivory Coast dan juga Ecuador. Pada kala 10 pagi esok, Sweden dan Tunisia. Jadi 1 pagi, 4 pagi, 7 pagi, 10 pagi. Jadi kalau geng-geng kita, ya, kaki World Cup mesti tak lepaskan peluang. Jadi untuk ada yang terbawa e-hailing, bawa taxi, bawa maxi, bawa Grab, macam-macam aplikasi lain tu, selamatlah ya. Memandu, mungkin malam-malam kalau tak boleh tidur, bolehlah juga kan, pergi sini tinggal, cari kat mana kedai mamak ke, mungkin situ ada pelanggan anda ke nak balik atau baru nak pergi ke dari rumah pergi ke rumah mak ke. Okay, ada juga yang santai lah kalau tengok bola, kadang tak syok lah seseorang ni nak beramai-ramai gitu. Jadi kepada anda, kalau nak pergi ramalan ya, antara game yang bakal berlangsung awal pagi esok yang saya sebutkan tadi tu, perlawanan antara dua negara kan, 1 pagi, 4 pagi, 9 pagi dan juga 10 pagi esok tu, boleh layangkan ada punya ramalan anda ataupun apa pun nak komen pasal bola dekat WhatsApp Selangor FM, ataupun singgah terus ke live TikTok Selangor FM nanti pada pukul 5.30 petang setiap hari ada sepanjang World Cup ini. Dan terima kasih kepada sahabat yang menyapa. Kejap lagi kita nak dengarkan lagu yang telah diminta oleh sahabat kita ni, geng kita yang minat sangat dengan ekspedisi. Apa khabar Zah dari sebentar tapi dekat Kelang Utara hujan lebat ni ni. Oh ya ke, jangan lupa berdoa, Allahumma salli wa nafian, semoga hujan memberikan kebaikan untuk kita kan. Jika ada Hidayah, apa khabar Cik Hidayah Husin kita, secantik manis, dengarkan lagu Viva Forever. Okey, boleh dengarkan dia kejap lagi, okey. Zaiham Razak pula, khabare. Nak dengarkan lagu Secupak, Dua Cupak, Alright, Layan. Dan juga ada, sebelah lagi ni, kita ada kawan-kawan kita, tadi turut menyapa juga, katanya gerimis membasahi bumi Allah ini, di hutan Melintang Perak. Tu sama kita, Aunty Zai. Dah pula, kat mana kau ada berada sekarang ni?
3: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ada sahabat kita yang mungkin seperti anda juga berniaga food truck. Jadi beliau akan bersama dengan kita nanti pada pukul 5 suku ini. Dan kita akan terus ke suara penyokong pukul 5.30. Cepat singgah ke live TikTok Selangor FM TK. Dan selepas ini nak dengarkan lagu Bella Astila. Adalah yang puji Bella. Kenapa? Bella Astila tu kan? Yang sekarang ni senang hangat bercinta dengan Syed Saddiq tu. Jadi apabila ada tegur lah pemakaian dia yang agak daring tu kan, agak seksi tu, tapi cara dia balas tu sangat cute. Dan kira macam tak jangkitkan hati lah, dan dia menerima kritikan yang berbeda itu. Okay, diorang tegur dia. Harap lepas ni Bella dapatlah jaga buat pakaian. Fans sangat sayangkan Bella. Ini orang tu tegur lah dia kan. Lepas tu dia berjawab, InsyaAllah. Kadang sedih juga nak explain pun rasa macam tak perlulah. Kalau orang nak tahu baju-baju Bella tu sebenarnya pakaian tu pemberian hadiah. Tapi tak takpelah, Bella akan cuba. Thank you lah sebab sayang kat Bella. Lepas tu dia ada letak emoji nak nangis kan. So tukang baca tu yang hantar tu tak terasa pun. Malah dia kata kiranya dia macam menerima lah jawapan Bella tu dengan sama-sama berdua-dua tu. Peminat dan juga artis ni dua-dua rasa terbuka hati dan saling menerima seadanya.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan rakyat. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu, itu saya bahas.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha membanteras rasuah.
1: Koperasi seperti dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penyalahgunaan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok Budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap dun bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. RM10 juta diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma. Dan dengan demikian, dia punya nilai pasaran dia lebih baik. Gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini Jemaah Menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Pengkat ini adalah pengkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan, selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Well, untuk Biz On Air hari ini kita ada Cik Zainuddin Muslim yang lebih dikenali sebagai Abah Abah Din lah kot. Assalamualaikum Abah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ini sibuk ke berniaga ke?
2: Memang sibuk tadi, tapi ni dah dapat rehat sekejap lah.
1: Oh, alhamdulillah. Macam mana dapat idea berniaga sell food truck ni bang?
2: Idea saya dapat ni sebab saya dah lelah lah berniaga dengan kemah dan gerai ni.
1: Oh, pedat dia, faham?
2: Jadi saya nak berpandangan luas. So saya sebelum tu saya berjalan-jalan dulu, melihat-lihat di kawasan uptown, downtown dan tempat-tempat event. Jadi nampak peniaga-peniaga yang menggunakan food truck. Saya pun terfikirlah kenapa saya tak nak gunakan food truck. Lepas tu saya balik di rumah tu, lama jugalah saya berfikir tu. Dapatkan idea macam mana saya nak meniaga apa semua kan.
1: Faham.
2: Saya fikir daripada saya duduk setempat, asyik lihat orang yang sama, apa kata saya ubah angin, saya nak berjalan, saya kata kan.
1: Wow, jalan-jalan eh? Saya berniaga.
2: Berniaga putera ni, dia tak duduk setempat kan. Pergi ke negara, apa, negeri orang, lihat budaya orang, lihat teratah. Teratah tiap-tiap negeri lah.
1: Gitu. Okey, kalau jualan dia tu apa? Sambil-sambil jalan-jalan tu Abah eh? Itulah Abah, saya faham lah Abah nak cakap kita merata suasana, keindahan alam kan. Jadi yang Abah berniaga tu berniaga apa?
2: Saya berniaga air shake, cappuccino, mocha, latte, roti john, prosperity, ayam korean dan ayam cheesy.
1: Wah, sedapnya. Biar-biar-biar. Air pun semua best-best, eh?
2: Ada juga lagi satu dua menu yang saya tak dapat nak sebut. Sebab saya pun tak tahu pun nak ingat. Sebab dah lebih.
1: Yang tu kelakar. Tak apa, kalau dah ingat nanti PM saya tiba.
2: Boleh.
1: Gura-gura. Jadi kalau, maknanya kalau orang nak cari ayah legasi ni kan? Abah legasi eh? Abah legasi ni dia tak setempat lah. Macam mana nak cari?
2: Tapi kita pun ada juga apa ni, dari rumah.
1: Oh, jualan dari rumah ke sana?
2: Kita buat jualan dari rumah. Bermakna kita ada buat online. Lepas tu anak-anak pun membantu dengan kawan-kawan anak-anak dia melalui media anak-anak lah.
1: Oh, cakap pasal media anak-anak tu, dia pakai akaun apa bang? Ingat ke?
2: Saya pakai TikTok. Anak-anak dia cuma wah-wah kan pada kawan-kawan dia. Okey, kalau nak order, okey ni dia. Apa, melalui TikTok Abah Legacy.
1: Oh, Abah Legacy eh?
2: Abah Legacy Official.
1: Abah Legacy Official gitu. ABH Abah Legacy. Abang Ejen macam mana Legacy?
2: Macam mana?
1: Yang Abah Legacy tu, Abang Ejen macam mana Legacy tu?
2: L-A-G-E-C-Y.
1: Oh, sebab tanya. Oh, ejaan dia L-A-G-E-C-Y eh? Yeah. Alright, Abah Legacy Official. Okay. Dan juga kalau nak call pun boleh kot.
2: Boleh, boleh.
1: Silakan.
2: Nombor saya 013 679 1355.
1: Alright. 013-679.
2: Ataupun anak saya yang sering membantu saya, anak perempuan saya.
1: Okay.
2: 011-1164-4907. Mira.
1: Oh, saya beritahu lagi nama anak Mira, ya?
2: Masih beritahu. Kalau tidak, orang tak kenal.
1: Lagi sekali kan telefon bapaknya 013-679-1355 eh.
2: Betul.
1: Kalau orang nak entah, macam nak orang kahwin ke kenduri ke, kalau ada jugalah abang terima tempahan macam tu.
2: Ada. Saya pun pernah buat beberapa kali juga. Saya ada buat, termasuklah kenduri ahli keluarga saya sendiri.
1: Oh, abang serve apa?
2: saya selalunya dia orang minta roti john dengan air shake tu lah. Harga kasih sayang masih belum rinding lagi.
1: Tapi kalau nak cerita kat radio, Mila beritahu harga dia macam mana? Kalau boleh sikit lah kan.
2: Kira kalau harga daripada harga biasa tu, kita boleh lah. Sebab kalau dia minta tu, dah tentulah banyak kan.
1: Betul, kawin kan.
2: Jadi kita adalah harga kasih sayang sikit.
1: Iaitu?
2: Win-win lah senang cerita.
1: Faham, win-win. Habis boleh beritahu tak berapa harga? Bermula daripada berapa? Harga berapa?
2: Itu kena call saya dari.
1: Alah. Anis, okeylah fahamlah
2: kan. Macam tu, saya berniaga ni pun masih lagi dengan harga kasih sayang, masih mampu milik lagi.
1: Iyalah betul kan.
2: Walaupun dalam keadaan ekonomi yang tertekan, tapi saya masih orang kata berpandangan jauh lagi pada orang-orang yang mungkin tak nak merasa tapi kurang kemampuan.
1: Betul. Okay, insya-Allah semoga dengan cara itu bertambah-tambahlah pahala abang eh.
2: InsyaAllah, amin.
1: Itulah cara masing-masing. Tapi pun kepada anda, itulah nanti boleh search lah cari Abah Legacy Official. Selamat berniaga ya, Abang.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Itulah dia ya. Sebab kita berniaga food truck mungkin macam anda juga. Tapi tak kisahlah kan. Food truck ke, kedai ke, stall ke, secara online ke. Yang penting, rezeki yang halal. Semoga diberkati.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, bolehlah nak dengar suara anda. Kira ramalan anda ke, pantun anda ke. Macam kawan kita ni, comel aja. Ha, tenggelak saya tahu, comel je si Selin kita. Dia hantar apa?
2: Kain bantal, ukur bersegi, ukuran anggaran, tepi bulatan. Pemain handal, atur strategi. Kelemahan lawan, jadi sasaran.
1: Gitu katanya. Ha, ni macam mana ni? Nak jawab ke apa kak? Tunggu sekejap ya. Sambil-sambil tu juga kepada anda. Kalau nak join juga hantarkan ya. WhatsApp ke Selangor FM. Macam sahabat kita si Selin tadi boleh hantar ke nombor ni.
3: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ataupun dijemput anda untuk call ke radio. Berapa nombor telefonnya tu? 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Terutamanya ya, boleh singgah juga ke kita punya live TikTok kita pada sekarang ni lah, waktu ketika ini ya. Sesambil mungkin anda tengah minum petang ataupun tengah dalam pemanduan ke, lepak sekejap. Hello. Tadi kawan-kawan kita ada Onizuka. Hai Onizuka. Ada Apple. Oh, ada Pak Usu dan ramai lagi menyapa ni. Thank you. Sangatlah dihargai ya. Untuk kita punya game awal pagi nanti. Malam ni sedia maklum lah. Okay, German. Dan juga kita ada Curacao. Juga kita ada Belanda dan Jepun. Pukul 4 pagi. 7 pagi esok. Ivory Coast dan juga Ecuador. Pukul 10 pagi Sweden dan juga Tunisia. Okey, kalau anda, berapakah ramalan anda? Nak tahu juga anda punya ramalan anda kena ke tak kena ke? Boleh beritahu kat saya, kan?
4: We are ready to! Let's
5: go! Let's go! Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Hello.
3: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Itulah dia yang terbaru lagu untuk tahun 2026 ini oleh Shakira. Dan untuk pagi tadi ya, game 6 pagi tadi, Brazil dan juga Maghribi, adakah mendapati dia punya ramalan ya, satu sama tu di talian. Abang Zain, assalamualaikum Abang Zain.
1: Waalaikumsalam. Terima
0: kasih lah sudi dengan Song FM kan. Tak tanya benda.
1: Thank you.
0: Okay, tadi okay, yang untuk saya tanya Brazil dengan Maghribi kan, Abang menjangka satu sama ke macam mana bang?
1: Saya menjangkakan a good match. Maksudnya ialah Brazil is being Brazil lah.
0: Kan?
1: Brazil memang tu. Tapi Brazil yang sekarang bukan macam dulu lah. Yang ada samba, ada flair apa semua. Tapi kan, ialah sekarang ni Brazil yang more to speed apa semua. Tapi ialah of course lah, Brazil is being Brazil lah. 5 kali champion Piala Dunia kan.
0: Kan,
1: so macam Maghribi pula, saya memang expect dia akan bagi a good match dengan Brazil sebab kebanyakan player Maghribi pun banyak main kat Europe.
0: Kan.
1: Dekat klub-klub yang ni dan juga even ranking pun tak salah saya lah, kalau saya tak salah saya sekarang Maghribi nombor 7 dalam dunia.
0: 7 tu power lah kan.
1: Dan kalau tak salah saya jugalah 38 game winning streak tak kalah Maghribi. Ya.
0: Tengok berapa ini. Tapi itulah ramai yang masih lagi menjangkakan Brazil walaupun begitu sebab dia dah janji dia akan menang. Dia akan menang kali ke-6.
1: Saya lagi suka kalau Brazil tak menang
0: ah. Sebenarnya sejujurnya
1: saya Argentina.
0: Argentina okey, nanti kan belum lagi. Tapi untuk yang hari ini kan, jadual perlawanan untuk hari esok lah yang terkini lah kitanya. Malam nanti lah pukul 1 pagi awal pagi nanti Jerman dan juga Curaco. Abang rasa mana?
1: Of course lah, on paper kita, of course lah, Jerman pun being 4 kali juara Piala Dunia. Kan, dan memang cuma lately ni tak tahulah, saya tak tahu pencapaian macam mana. Jerman is being Jerman lah. Apa, sebuah pasukan bersepak yang memang digeruni setiap kali World Cup. Cuma result base tak tahulah untuk kali ni. Lepas tu mereka pun ada banyak player yang memang very quality kan Jerman. Macam Curaçao pula, first time, rasanya first time masuk World Cup. Yalah dulu 32 team kalau World Cup kan, sekarang dah 48 untuk
0: betul, dia kenaikan lah, betul?
1: Kenaikan dekat 16 team extra kan. So Curaçao ni memang dia ada sebuah negara dekat Caribbean, tapi under Belanda punya ni lah, kolonial kan.
0: Kan, tapi Belanda kan, betul-betul Belanda pukul 4 nanti kan, 4 pagi kan.
1: Betul, tapi Curaçao ni pula player-player dia kebanyakannya pun Belanda juga. Yang memang Curaçao dan Belanda sebab diorang ada kolonial Belanda. So diorang ada maybe very good quality players lah. So okay, tapi
0: abang jangka kan berapa bang? Kalau abang rasa lah agak berapa?
1: Saya rasa Jerman akan menang lah, tapi saya tak tahu berapa. Mungkin 2-0, 3-0.
0: Oh, menang-menang lah. Curaçao pasukan paling kecil sekali di dunia kan.
1: Ya, tapi player-player dia bukan seorang je rasanya yang memang lahir dekat Curaçao tu. Yang lain tu semua daripada Netherlands lah. Ya, sebab diorang jajah Netherlands kan.
0: Okay lah, walaupun mereka populasi diorang cuma 150,000 lebih je, mana nak tahu tiba kebangkitan mengalahkan pula si Jerman. Tengok nanti kan.
1: Tapi itulah, dia lawan dia lawan Germany lah.
0: Okay, kalau Belanda dengan Jepun, abang agak berapa?
1: Apa dia?
0: Agak-agak Belanda dengan Jepun nanti eh.
1: Belanda.
0: Berapa-berapa? Belanda berapa, okay, Jepun berapa?
1: Jepun ni sekarang ni bukan tim cekai-cekai dah. Dia antara tim, top tim di dalam dunia juga. Antara top team di Asia dan juga dalam dunia, edisi Piala Dunia diorang ada nama juga, macam Korea Selatan, apa ni, Jepun. Diorang ni dah level lain dah sebenarnya dekat dekat setiap kali World Cup sekarang kan. So of course lah, On paper yelah Belanda lah nampak akan menang. Tapi saya akan support Jepun sebab Asia untuk Asia.
0: Kan,
1: sebab Asia untuk Asia lah, kita orang Asia kan.
0: Itulah. So, apa orang Asia ke tiba eh?
1: So saya support Jepun lah.
0: Alright. Berapa aggregate tu nanti? Berapa gol?
1: Kalau Jepun boleh menang pun tak adalah banyak, mungkin dalam dia punya perbezaan 1-0, 2-0 je lah. 2-1 mungkin. Saya nak Jepun menang lah.
0: Jepun menang eh. Okey, kita nantikan awal pagi esok. Terima kasih Abang Zain.
1: Okey, sama-sama.
0: Alright. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu Abang Zain. Suara anda pula macam mana? Meh call 0322873203 ataupun 22873204.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Shea Adams, who has brought it down a treat. Gannon Doak now. Past experience, Adams is there. And McGinn, and in for Scotland.
2: Baiklah, itu dia ya, game yang terbaru ya. Haiti lawan Scotland 0-1. Scotland lah menang. Jadi sekaligus menamatkan kemarau jaringan Scotland ya di Piala Dunia FIFA selama 28 tahun ini. Dan di talian ketika ini kita ada Zali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Cik Zali kita?
3: Baik, tapi ngantuk lah. Kena bola ni.
2: Alamak. Ngantuk lah pula. Hujan-hujan pula ni kan. Haa.
3: Tapi sebenarnya 4
2: tahun
3: sekali kan.
2: Ya, itulah tu. Tapi kan saya kagum lah dan juga saya sangatlah memahami sebab selalu jugalah kan yang geng-geng sahabat yang tak dapat melihat tapi pun turut sama juga serta join jugalah kan untuk ramalan.
3: Walaupun saya tak dapat melihat tapi saya minat lah, saya suka tengok.
2: Kan boleh je dengar macam tadi tu, dia punya semangat dia. Wah! Macam tu je. Ya,
3: walaupun
2: saya,
3: dia penggunaan tu bahasa Inggeris. Tapi saya faham sikit-sikit kan.
2: Kan.

0: Tapi tak apa kalau dengar bahasa Melayu dengan kat RTM lah kan.
1: Yalah.
0: FM dekat radio, sebab malam-malam pun ada ulasan. Dan juga ketika kalau kat TV pun yalah, di samping visual ada juga yang diterangkan oleh compare kan, ataupun host pengacara ya.
1: Betul-betul.
0: Tapi kalau Abang Zalim, bang sokong yang mana bang dalam kesemualah? Maghribi dengan Brazil satu sama untuk pagi tadi. Tapi kalau kesemua kan, campur Portugal, campur semualah, Qatar apa semua tu, abang sokong yang mana? Kalau abang lah secara peribadi.
1: Kakak ni saya Brazil, Jerman dengan England.
0: Oh, Jerman dengan apa? Jerman dengan England?
1: Ya, England lah.
0: Itu memang favourite lah. Seboleh lah. Nanti kita update perkembangan untuk malam ini nanti eh.
1: Okey, ini tolong baca jadual untuk malam ni.
0: Baca jadual untuk malam ni? Yang tadi
1: yang saya nak Jepun lawan tu. Lawan Belanda pukul apa?
0: Jepun lawan Belanda nanti pukul 4 pagi. Tapi abang minat Jerman pukul 1 pagi. Jerman lawan Curaçao.
1: Wah.
0: Curaçao ni.
1: Saya kerja sendiri kan.
0: Itulah tu.
1: Saya tak kerja hari ni.
0: Faham. Tak apalah, berehat bang kan. Hujan ni ham boleh rehat. Jadi sekali lagi, kalau abang tanya tadi, pukul 1 pagi nanti Jerman dengan Curaçao, pukul 4 pagi Belanda dengan Jepun.
1: Nanti saya kena beritahu kawan-kawan baik saya tu, sebab dia suka Jepun.
0: Oh iya ke? Pukul 7 pagi pun ada game juga untuk esok ni. Ada Ivory Coast dengan Ecuador. Yang terakhir esok 10 pagi Sweden dengan Tuna Siam.
1: Sweden.
0: Sweden dengan Tuna Siam.
1: Saya ada pemain import Selangor tu. Jordan. Sweden eh?
0: Yang tu saya kena check nanti eh. Semen jawab ni kan salah berhenti. Risau.
1: Jadi pukul 4 pagi eh. Jepun lawan Belanda eh.
0: Jom kita dating sama bang. Pergi tengok. Tiba pergi dengar. Okey Abang Zali. Kita borak lagi Abang Zali eh.
1: Okey.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, itu sahabat kita Zali. Dan juga sahabat kita juga yang menyapa di TikTok kita ada Wani. Okay, salam semua orang Selangor katanya. Apa lagi bolehlah jawab eh. Juga ada sahabat kita Syah juga yang menyapa. Ada Unizuka, Cik Apple. Kepada geng kita yang dekat Kuantan tu, okay, salam lah dia eh, kopi sejuk eh. Dan juga semua lah yang menyapa kan. Ada juga abang Wan Kajang kita. Jangan lupa juga kepada anda yang belum lagi follow, jemputlah follow Selang FM 100.9. Selepas ini abang Long akan temankan anda. Jumpa lagi, okay. Assalamualaikum.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Trending di Layan Hujung Minggu dengan Asam Minda Menghayati Mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan Hujung Minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Apa khabar? Eh, boleh doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Dan terima kasih juga untuk Anis yang dah pun selesai temankan kita untuk chill weekend. Dan sekarang tibalah masa dan ketikanya anda bersama dengan suara ini, Hazman Haji Osman, kembali lagi temankan anda untuk edisi pertemuan kita 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. 6 jam perjalanan sampai pukul 6 petang, sampailah ke pukul 12 tengah malam. Kejap lagi pukul 6.15 petang, insya Allah kita ada Ashab

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Asah otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okay, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus dengarkan Layan Hujung Minggu di Serangan FM. Dah pun 6.15 minit petang. Okay, untuk keputusan hari ini, Qatar Switzerland seri satu sama. Brazil Maghribi juga seri satu sama. Hari ini gol tak besar-besar lah, kecil-kecil semuanya. Haiti dan Scotland, Haiti kalah. Scotland 1, Haiti 0. Manakala perlawanan terakhir untuk hari ini, Australia dan juga Turki menyaksikan Australia menang dengan 2-0. Okey, untuk soalan teka-teki dalam Asah Otak petang ni, yang ternanti-nanti apa soalan kita sebenarnya dengan Piala Dunia FIFA ni Kita lebihkan soalan-soalan tentang bola lah Jadi untuk soalan hari ni, negara manakah yang digelar sebagai Raja Tuan Rumah Piala Dunia FIFA? Negara manakah yang digelar sebagai Raja Tuan Rumah Piala Dunia FIFA? Hantarkan jawapan anda ke 019 3304425.

Patutnya lagu Tak Boleh Tak Boleh Balik ni pun boleh jadi lagu FIFA juga ya. Tak Boleh Balik makan bola, tidur bola, baring bola, demam bola. Piala Dunia FIFA 2026. Okey, apapun terima kasih banyak Cikgu Syarifah Nodia, Cik Wan sahabat kita yang berada di Kajang juga hadir memandu, Umi yang berada di Ampang, juga Cik Ramlan yang berada di Kampung Bukit Hijau. Pendengar-pendengar kita ni bijak, pandai bagi jawapan untuk soalan Nasihat Otak hari ini. Negara mana yang digelar sebagai Raja Tuan Rumah Piala Dunia? Jadi jawapannya adalah negara Mexico. Kenapa pula malu Mexico? Mexico dia pernah menjadi menjadi negara pertama lah dalam sejarah menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali lepas tu 1970, 1986 dan juga tahun ni lah 2026 Tahun ni dia berkongsi dengan Amerika Syarikat dan juga Kanada. Jadi Mexico lah negara yang digelar sebagai Raja Tuan Rumah Piala Dunia.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Macam kita ni orang Malaysia, SPM ambil bahasa Melayu. Tapi dapat apa? E. Orang Melayu dapat E. So saya kata, orang Arab dah. Arak-arak tu tiba ambil bab belura, fail. Kalau makan rendah boleh tahan, fail. Kita dapat makan tinggi. Hak-hak Malaysia kita kan, kalau sahabat-sahabat saya yang sama tahun kita, tak ramai pun, 5 orang 6 orang je, elok makan tinggi semua, elok boleh jawab lah soalan. Tiba orang Arak tak boleh, bahasa dia yeah, bukan bahasa kita. Nunjukkan kata, bukan kata orang Arak ni dia boleh faham tu bahasa Arak, boleh faham Quran tu. Sebab tu kita jangan salah faham. Jangan bila orang Arab datang sini, kita nampak Arab tolak imam langsung. Nampak pak Arab, imam tu ke? Okay, kita tak tahu je ni. Okay, main melancong je ke? Sama je orang Arab ke orang Malaysia, sama je lebih kurang kita kata. Okay, dekat tempat dia orang, Allah SWT Muhammad pakai, oh elok, soleh pakai. Okay. Sampai dekat airport Malaysia. Fum, tukar tu. Ha ni siapa pulak? Ha tadi. Hak pakai jubah, hak pakai nyari. Oh Allah. Maksudnya hak jenis sosial, maksudnya bukan jenis hak agama. Jadi kita nampak pak Arab semuanya, semuanya orang faham agama semua. Oh, jangan salah faham. Hak minum arak pun ada. Okay, sama je lah. Jangan pula kita kata, oh ni hebat ni. Jadi Allah SWT Muhammad, sehingga kan kita, saya sembah dengan pandangan mereka ni, orang Arab sendiri pun pandangan tentang ilmu agama ni bukanlah kata tinggi tau. Bagi mereka, mereka nak faham agama ni senang. Ada seorang lagi yang saya kenal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia datang di Malaysia. Dia ni belajar farmasi. Jadi dia datang, dia datang Malaysia ni, tak silap ke kerja ke atau urusan kerja. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi dia tak dapat, tak dapat nak kerja dalam bahagian farmasi ni. Dia tanya pada kita, ada tak sekolah-sekolah, sekolah agama ke, kolej-kolej agama dia nak mengajuk. Dia boleh baca hadis, boleh baca ayat Quran. Dia boleh baca, faham tu lain. Boleh baca dengan faham-faham tu lain. Sebab apa? Dia tidak menuntut ilmu agama. Dia belajar bab farmasi, kepakaran di farmasi. Tapi saya tak adalah nak kata ni, tolong bagi nombor je lah. Bolehlah kontak ustaz ni. Bolehlah kontak nombor-nombor ni. Cuba try tengok interview ke macam mana. Kau boleh dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidaklah kita kata dekat situasi itu berlaku pada negara kita saja dok. Negara luar sama. Jadi pandangan terhadap agama Islam ni makin berkurangan. Mereka merasa tidak ada kejayaan bagi orang yang belajar ilmu agama. Itu mentaliti. Siapa yang bina mentaliti ni? Macam mana boleh adanya mentaliti tu? Bila diletakkan, direndahkan orang yang menuntut ilmu agama. Zaman para sahabat. Ini zaman Sayyidina Umar. Orang yang paling tinggi gaji ni siapa? Guru. Guru merupakan kerjaya yang sangat besar gaji dia. Zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar ni dia banyak buat benda bid'ah. Sayyidina Umar ni banyak buat benda bid'ah. Zaman dia mula buat sekolah. Dulu zaman Nabi ni belajar dalam masjid. Belajar masjid. Sini ada masjid. Buat dalam masjid. Zaman Sayyidina Umar dia buat sekolah. Asing daripada masjid. Jadi Allah SWT, zaman tu profession guru hak gaji paling atas kali. Mengajuk memahamkan manusia dengan agama Allah. Bukan doktor. Bukan kita kata, bukanlah peguam, jurutera dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada gaji paling tinggi zaman Sayyidina Umar. Ada kok zaman sekarang, ada kok. Pesyarah kita, pesyarah-pesyarah yang mengajar di kolej-kolej universiti kan. Tinggi juga gaji mereka. Ya. Bertepatan ataupun sesuai dengan kelayakan ataupun CJ mereka. Kan ada doktorat, ada master. Maka Allah pun diberikan gaji tinggi. Satu penghormatan. Jadi pandangan semakin kurang, semakin low. Dan desakan terhadap menuntut ilmu ni semakin berkurangan, kurang. Semakin lama semakin kurang.
2: Jadi Allah SWT Sayyidina Muhammad, okay, sedangkan ilmu agama ni merupakan ilmu yang sangat penting yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara, kita kata antara kesan, okay. Baktulah makin lama makin berkurangan pandangan orang terhadap menuntut ilmu, makin berkurangan dan timbullah perbalahan di antara orang yang menuntut ilmu disebabkan kurangnya faham terhadap ilmu. Berlaku juga berlaku. Ini kesan dia. Bila mana kurangnya faham tentang ilmu agama, maka berlakulah perbalahan, pertembungan, perselisihan. Gaduh. Ustaz ni cakap ustaz tu susah. Ustaz ni pula cakap ustaz tu susah. Lepas tu siapa yang susah sebenarnya? Habis semua susah. Yang betul siapa? Yang salah siapa? Masyarakat yang tak faham tentang ilmu agama jadi pening. Mana satu betul ni? Lah kali dia pilih ustaz favorite. Ustaz yang ramai pengikut, ikut tu lah. Sebab apa? Ramai orang ikut dia.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Maka berlakulah kumpulan demi kumpulan. Daripada ustaz turun pada anak murid, anak murid pula bergaduh sesama sendiri. Tak berkesudahan. Ni sebab apa ni? Kurangnya pengetahuan ilmu agama. Ya, kurang pun bergaduh. Ha, kurang ilmu agama jadi gaduh. Patutnya makin belajar, makin kita berlapang dada. Imam Asy-Syafi'i, bila dia mengasaskan mazhab dia sendiri, dia keluarkan pandangan dia sendiri, berbeza dengan pandangan Imam Malik bin Anas. Tok guru dia, Imam Malik tak kata apa. Bahkan Imam Malik kata mengakui, mengiktiraf Imam Asy-Syafi'i sebagai seorang yang boleh mengeluarkan fatwa. Orang yang layak mengeluarkan pandangan dia. Sebab dia orang yang alim, orang yang pakar dalam bidang. Tak ada pula Imam Malik kata anak muridku dah sesat tu. Tak ada. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, dia kawan rapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kawan rapat. Hidup satu zaman. Imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan ilmu hadis dia. Sebab tu ada kitab Musnad Imam Ahmad tebal. Banyak kitab hadis. Ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, masya-Allah. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal antara ulama yang dipanggil sebagai orang yang faqih dan orang yang muhaddis, orang yang pakar dalam bidang fiqh dan juga hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, masya-Allah. Cerita dia banyak. Okay, Imam Ahmad bin Hanbal. Ha, dia kawan rapat dengan Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal, belajar. Okay, ambil hadis. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal ada meriwayatkan hadis. Imam Malik bin Anas pun ada juga meriwayatkan hadis. Kitabnya Muwatta. Okay. Sebab Imam Malik bin Anas ni antara imam yang lama yang duduk di Madinah. Banyak meriwayatkan hadis. Okay. Imam Ahmad bin Hanbal pun sama. Yang banyak meriwayatkan hadis. Okay. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal belajar dengan Imam Syafi'i dalam ilmu fiqh. Dalam bab usulul fiqh. Dalam nak mustimbak hukum dan sebagainya. Mereka saling belajar di antara satu sama lain. Tapi mazhab lain, mazhab lain. Pandangan mereka berbeza. Tak jaya buka kitab. Buka kitab. Jangankan kata antara ulama. Kadang-kadang, okay, dalam satu-satu hal, Imam Syafi'i pun mengeluarkan dua pandangan yang berbeza. Ni jangan terkejut. Wah. Buka kitab Buka kitab Imam Syafi'i. Ada yang disebut kaul qadim, ada yang disebut kaul jadid. Kaul qadim iaitu dipanggil pendapat lama ataupun fatwa dia yang lama ketika itu dia berada di Iraq. Kaul jadid ketika dia berada di Mesir. Mula-mula dia duduk di Iraq, kemudian dia hijrah, pindah ke Mesir. Adanya kaul qadim, kaul jadid. Ulama tak tolak. Ulama tak kata yang kaul qadim ni tertolak sebab ada kaul jadid, dok tak tolak. Imam Syafi'i sendiri pun keluarkan dua pandangan yang berbeza dalam satu-satu masalah. Bukan semualah. Jadi Allah SWT Sayyidina Muhammad, berbeza pandangan itu biasa. Asalkan masdar dia Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang luar biasanya bila berlakunya perbalahan bila berbeza pandangan. Maka keluarlah perkataan sesat. Yang ni sesat. Tak boleh ikut. Itu yang berlaku. Kurangnya pengetahuan ilmu agama, kurang kefahaman. Patutnya dia berlapang dada, dengar dua-dua belah pihak. Kalau ada dua pandangan, dengar dua-dua penjelasan. Jangan pegang hak-hak tu je betul, hak lain semua salah. Tak betul kok. Boleh tak kita kata pandangan Imam Syafi'i je betul, pandangan mazhab lain semuanya salah? Tak boleh. Tapi nak beramal dengan mazhab yang lain ataupun mazhab selain pada mazhab Syafi'i, bagi orang yang tak belajar, tak boleh lah. Dia belajar mazhab Syafi'i, tiba kata aku nak ikut mazhab lain pula. Kena belajar lah. Belajar betul. Jangan hanya ambil pada satu-satu pandangan saja yang merasa kata, oh, ni yang senang hak ni. Pandangan ni mudah, ambil yang ni. Boleh tak? Tak boleh. Contoh, semayang. Semayang bagi orang sakit. Dalam mazhab Syafi'i tak ada semayang jamak bagi orang sakit. Tak ada. Jamak tak ada. Dia sakit. Terlantar, duduk atas kata, nak semayang. Tapi bila nak mayang, nak kena tukar pampers. Kalau sehari lima kali semayang, lima kali tukar pampers. Susah sikit lah, beban sikit bagi orang yang nak tukar. Tambah waktu subuh. Kelang kabut lah tukar pampers. Waktu maghrib lagi, sehari dia tukar pampers, tahu-tahu azan isya dah. Dia tengah tukar pampers. Contoh. Dalam mazhab Syafi'i tak ada yang dipanggil jamak ketika sakit. Semayang jamak sakit tak ada. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i ada yang nyebut kata jamak wisa. Iaitu apa? Waktu zuhur dilewatkan dekat waktu asar, kemudian asar tu buat waktu awal. Jadi dekat waktu dia. Ini saya habiskan satu lagi. Pandangan dalam mazhab Maliki menyatakan bahawa adanya jamak bagi orang yang sakit. Boleh buat jamak. Maksud dimasukkan. Macam orang musafir boleh jamak, tapi bukan qasar. Itu dalam mazhab Maliki dibenarkan. Jadi kalau dalam satu-satu hal kita boleh beramal dengan mazhab Syafi'i, dalam satu-satu hal boleh beramal dengan mazhab Maliki. Sebab apa? Keperluan. Jadi susah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala banyak lagi. Jadi sebab itulah pentingnya ilmu agama agar kita ni tak gaduh. Jangan kita belajar mendalami ilmu agama untuk mendapatkan ataupun untuk mencari perbalahan di antara umat Islam. Jangan. Hendaklah kita berdamai dan cari kesatuan umat Islam, kerana itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak tu? Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada bacaan kita hadis ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kefahaman dan Allah tambahkan kepada kita ilmu pengetahuan.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun. Salam Ma'al Hijrah, 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.

0: ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.25 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 7.28. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.25 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesopanan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: لك
1: ريفلكسي.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Ada satu peribahasa lama yang syarat dengan hikmah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ia bukan tentang kekerasan, tetapi tentang waktu yang tepat dan cara yang berhikmah. Dalam mendidik anak, kita sering berhadapan satu dilema. Ingin melihat anak tersenyum hari ini atau sanggup melihat mereka menangis sebentar demi masa depan yang lebih terarah. Ungkapan seperti biar menangis dahulu bukan bermaksud menyakiti, bukan juga mematahkan jiwa. Ia bermaksud tegas dengan kasih, mendidik dengan sabar dan menetapkan sempadan dengan penuh hikmah. Ada tangisan yang lahir kerana anak tidak dibenarkan, kerana disiplin ditegakkan, kerana nilai diajarkan. Tangisan seperti ini bukan tanda kegagalan, tetapi tanda proses pembentukan. Kerana jika hari ini kita takut melihat air mata mereka, mungkin suatu hari nanti kita yang akan menangis. Melihat anak terabai akhlaknya, keliru arah hidupnya, atau tersalah memilih jalan kerana tiada bimbingan sejak awal. Mendidik anak bukan sekadar memenuhi kehendak, tetapi membina karakter. Bukan sekadar memujuk, tetapi membentuk disiplin. Dan bukan sekadar melindungi, tetapi menyediakan mereka menghadapi dunia. Kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya sendiri. Biar mereka belajar menahan kecewa sekarang, agar kelak mereka mampu mengawal emosi. Biar mereka belajar patuh hari ini, agar esok mereka tahu memimpin diri. Anak-anak kita yang memikul beban kesilapan kita, hingga dia tak kenal budaya canggung bangsa kita. Akhirnya, lebih baik kita menenangkan tangisan kecil hari ini dengan didikan yang betul, daripada menanggung tangisan besar di kemudian hari kerana kelalaian kita sendiri. Mendidik anak bukan tentang siapa yang paling disukai, tetapi tentang siapa yang sanggup bertanggungjawab sepenuh hati.
3: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

0: ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Lagu Perigi Biru penyanyi asalnya Kamarah Noh, lagu dipetik dari filem Bawang Putih Bawang Merah filem tahun 1959. Lama tak mainkan lagu ni kan. Atau Emdab Kelau Perigi Biru sebut tadi ikan kaloi. Macam mana rasa ikan kaloi bagi anda yang mungkin pernah rasa ataupun yang mungkin tak pernah rasa, seimbas kembali kalau tak silap balut lah isi dia putih lah kan. Lepas tu tebal dan manis secara semula jadi. Dikatakan tekstur dia, isi dia tu kan pejal dan juga lembut. Pejal tapi lembut, tak mudah hancur masa masak. Dan tulang dia pun sikit. Dan satu lagi, kalau selalunya ikan-ikan darat je ni kan, dia ada berbau lumpur. Tapi ikan kaloi tak dia sangat enak. Tak payah susah-susah kata orang nak masak resipi, apa menu-menu yang apa macam masak tiga rasa sebagai tu. Nak masak tu kena rajin lah kan. Tapi yang paling simple, goreng-garing pun okey. Cicah dengan kicap, peralima campur dengan bawang sikit. Ui, sedap. Kalau bakar lagi lah sedap kan. Ada buatkan bahagian isi dia rasa lembab. Kita makan pula malam ni. Okey, makan durian gitu.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Okay, Stevie Wonder dengan lagunya Part Time Lover. Okay, terima kasih banyak Kak Zaini. Sebab kita dari Pucung ni, boleh dengar lagu Dakoyan tadi kan. Dakoyan sudah berbunyi. Bukan berbunyi lagi, dah berlambak dah kat pasaran kan. Kata Kak Zaini, eloklah belum ya. Sekarang hujan dah turun macam ni. Kalau nak makan durian tak adalah rasa panas sangat kan. Sila-sila ya, bismillah. Dan jangan lupa sekali lagi nak kongsikan kepada anda untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk waktu Malaysia eh. Untuk esok 15 Jun 2026 seawal 1 pagi nanti. Pertemuan antara pasukan Jerman dan juga Curaçao ni bagi kumpulan E akan berlangsung di Stadium NRG Houston, Amerika Syarikat. Itu 1 pagi, kemudian 4 pagi ada perlawanan antara Belanda dan juga Jepun bagi kumpulan F. 7 pagi esok kumpulan E, Ivory Coast dan juga Ecuador. Dan 10 pagi kumpulan F, Sweden dan juga Tunisia. Dan malam nanti pukul 10 malam insyaAllah kita akan sama-sama dalam rancangan Sembang Bola Dunia. Mungkin anda nak berkatakan ke tentang perlawanan Brazil dan juga Morocco 6 pagi tadi. Mungkin ramai yang mengharapkan Brazil dapat gol lebih, tapi hakikatnya seri satu sama. Bola kan. Jadi kalau nak turut serta nanti boleh join Abalung. Anda boleh telefon di 0328732003 dan juga 0322873204. Jom terus lagi berhibur musik Retro Mania di Selangor FM. Nora Nizza Idris dengan antara lagu-lagu terawal beliau lah ya. Suatu menjadi artis. Ini yang mengemis rindu. Terus dia dengarkan Retro Mania Selangor FM. Pilihan tepat.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Dato' Yusni Hamid dengan lagunya Kau Yang Ku Nanti. Lagu ni rakamkan pada tahun 1982. Apa yang dinantikan? Nantikan Jalan Jalanan Oboe Sukan Malaysia Sukma 2026. Jadi untuk makluman anda, hari ini alhamdulillah dah sampai ke Sabak Bernam. Okey, dan minggu depan 21 hari bulan Jun, insya-Allah Jelajah Laran Obor Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan juga Para Sukma 2026 insya-Allah akan menjelajah pula daerah Hulu Selangor. Jadi orang Hulu Selangor nantikan ya 21 Jun nanti untuk Jelajah Laran Obor Sukma 2026.

Isteri dengan lagunya Mekar di Jiwa, 8.53 minit malam. Okey, kejap lagi 9 malam. Bagi biasalah, kita akan sama-sama ikuti berita mesti utama 9 malam. Dan selepas itu, kepada anda peminat koli-boli menanti 9.15 minit malam sampai ke pukul 11 malam. Dan jangan lupa 10 malam kita ada Sembang Bola Dunia. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM, pilihan tempat.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi seperti dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tertipu lalat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan Madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi AS Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agro makanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sebenar lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembenihan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna turut berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: apa yang trending di Layan Hujung Minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan Hujung Minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, lihat tempat.
1: Terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan Serangan FM 100.9 pilihan tepat. Sekarang dah pukul 9.17 minit malam. Seperti yang dijanjikan kepada anda, sekarang jomlah ya kita layan lagu-lagu Hindustan dan juga lagu Tamil, Telugu dan juga Punjabi terbaik pastinya menerusi Koli Boli di Serangan FM pilihan tepat.

Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Ini lagu Punjabi yang berjodoh Long Lachi. Lagu dia dengan pada Manat No. Mesti koli-boli di Selangor FM 9.36 minit malam. Di mana juga anda mendengarkan Selangor FM. Moga anda semua dah, berada dalam keadaan baik-baik. Semoga terhiburlah mendengarkan sajian lagu-lagu mesti Selangor FM pilihan tepat. Satu lagu dahulu, lagu dendangan daripada Kishore Kumar. Lagu ni dipetik dari filem Kati Patang.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Bila dengar lagu dan dengar oleh Citra Adil Sedi Soleh, mesti kata orang tiba-tiba teringat pula roti telur cicah dengan kuah parpu. Wah, sedap malam-malam macam ni. Okey, apapun, selamat malam untuk sahabat-sahabat kita walau di mana juga anda mendengarkan Selangor FM Samsul Azhar Zamani. Salam bola balong, salam bola juga lah kepada semua peminat bola. Jangan lupa kejap lagi pukul 10 malam kita akan ada sembang bola dunia sebenarnya dengan Piala Dunia FIFA 2026. Selamat malam juga untuk Cikgu Siti Samna yang juga tengah dengarkan Selangor FM dalam perjalanan ni balong. Okey, untuk balong selamat malam dan juga selamat bertugas on way balik dari JB ni. Lalu lintas lancar walaupun banyak kereta ketika ini. Semoga selamat sampai nanti ke rumah, insyaAllah.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Assalamualaikum. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Sekarang dah pun 11 minit malam. Okey, berteman kembali untuk sembang bola dunia malam ini untuk episod yang keempat. Kalau semalam kita dah bersama dengan Syahrizal, okey, antara penyokong pasukan Brazil. Malam ni kita bersama dengan saudara Fakri. Assalamualaikum Fakri.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay, selamat malam. Selamat malam. Awak cukup tidur ke tak belum?
1: Untuk hari ni cukup juga lah. Sebab tadi kesempatan tengok satu game sahaja hari ni.
0: Ambil yang pukul 6 ke yang mana? Ketiga?
1: Yang pukul 6. Sepastinya memang pukul 6 lah.
0: Pukul 6 antara yang menjadi tumpuan lah ya untuk perlawanan hari ni. Okey, yang telah pun menyaksikan Brazil pada hari ni tak dapat banyak gol. Dapat satu. Orang seri dengan
1: Maghribi, Morocco.
0: Okey, apa komen Fakri sendiri untuk perlawanan antara Brazil dan juga Maghribi ni ataupun Morocco?
1: Komen saya bahasa perlawanan pagi tadi lah. Bagi saya Brazil bermain di bawah par dia lah, bukan seperti Brazil biasa yang kita tengok.
0: Betul.
1: Kalau kita tengok susah dia nak adapt dengan kepantasan player-player Morocco lah. So dan saya juga nak bagi kredit lah antara yang saya perasan tadi, pemain muda dari pasukan Morocco. Dan macam orang Malaysia, nama pun Ayub. Ya, betul. Saya ingat orang kampung dia panggil tadi.
0: Asal dia memang dia anak Felda tu.
1: Ya, betul. Dia panggil Ayub pula. Macam orang kampung ke? So umur baru 18. So dia punya kondak bahagian tengah tu memang bagi saya membuatkan Brazil tak boleh bermain seperti biasa lah.
0: Walaupun Ayub kita pertama kali ya beraksi untuk Piala Dunia, tapi dia dia yakin diri dia kan.
1: Betul.
0: Sepatutnya betul, memang betul. Sepatutnya kalau ikut jangkaan Syahrizal, telah pun bersama dengan Balong malam semalam, dia jangkakan 2-1 tau.
1: Brazil menang betul.
0: Ha, kalau Fakri sendiri macam mana rasanya? Jangkaan awal.
1: Jangkaan awal memang saya menyatakan Brazil menang lah. Walaupun kita tahu Morocco bukan pasukan yang biasa. Tapi bila disebutkan Brazil tu, susah kita nak mindset yang game ni Brazil kalah lah. Susah.
0: Betul.
1: Bila mindset walaupun dia lawan Morocco tak besar, so saya estimate pun macam dia akan menang tipis. Tak 1-0, kemungkinan 2-1. Tapi macam saya kata tadilah, permainan dia di bawah macam biasa, so menyebabkan keputusan itu menjadi satu samalah.
0: Okey, kalau jangkaan Abalung, Morocco yang akan gol dulu, betul ya? Alhamdulillah betul jangkaannya.
1: Alhamdulillah betul.
0: Kalau tengok apa wartawan tulis dekat media-media pun, memang menjangkakan kebangkitan ya. Pasukan Morocco ni kebangkitan mereka lah ya.
1: Betul. Sebab dia orang punya pun baru champion Liga Arab rasanya.
0: Okey, dan untuk awal pagi nanti, okay, untuk edisi pertemuan pada hari ini 14, maknanya esok 15 kan ya?
1: Betul, 15 hari bulan.
0: Waktu Malaysia 15 hari bulan, 1 pagi nanti kumpulan E, okay, pasukan Jerman akan bertemu dengan Curaçao. Sebutan betul ke macam tu? Sebutan dia apa?
1: Saya tak sure, tapi saya selalu panggil Curaçao.
0: Kalau abang tengok dekat YouTube kan, sebutannya sebenarnya dia, kalau English dia sebut Curaçao je tau. Ra tu tak bunyi tau.
1: Curaçao
0: je. Itulah kita bab perkataan sebutan ni kadang-kadang tu yang tak apa nak terror sangat kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, 1 pagi Jerman dan juga Curaçao, kemudian 4 pagi kumpulan F, Belanda dan juga Jepun. Okey, kemudian 7 pagi Ivory Coast dan juga Ecuador. Ini untuk kumpulan E. Okey, 10 pagi kita ada pertemuan untuk kumpulan F, Sweden dan juga Tunisia. Jadi bagi Fakri sendiri, perlawanan yang bakal menjadi tumpuan.
1: Kalau untuk pagi besok, bagi saya adalah perlawanan yang tumpuan adalah Netherlands dengan Jepun lah. Jepun betul. Memang favorite, memang dinanti-nantikan tu. Termasuk juga bagi saya Jerman dengan Curaçao. Sebab macam saya tahulah, Jerman, siapa tak kenal kan Jerman. So ini adalah perlawanan pertama pula untuk kumpulan E.
0: Betul.
1: Bagi kedua-dua pasukan. Dalam masa yang sama kita nak tengok jugalah sejarah, sebab kan first time, macam mana tadi sebutnya? first time dia orang untuk masuk World Cup.
0: Dia Kurasau macam tu je. Kurasau.
1: Kurasau.
0: Dia Kurasau tu jadi macam kau.
1: Kau. Kurasau. Okey, betul. Uh-huh. Betul. First time untuk dia orang layak ke Piala Dunia lah. So, kita nak tengok macam mana dia punya cara main dia kan. Boleh compete dengan Germany atau tak. So, bagi saya dua game ni adalah tumpuan lah untuk pagi nanti.
0: Ini kira perlawanan Piala Dunia pertama dalam sejarah buat Kurasau kan. Dan Jerman sendiri akan memburu permulaan yang meyakinkan selepas tersingkir sebelum ni di peringkat kumpulan pada 2018 dan juga 2022. Betul?
1: Betul, betul. Selepas 2014 selepas 2014 diorang menjerai. So 2018 dengan 2022 diorang tak lepas walaupun peringkat kumpulan. So saya rasa tahun ni adalah kebangkitan lah untuk bagi pasukan Jerman ni.
0: Mm-hmm. Okey, lepas ni kita nak sembang lagi tentang Jerman dan juga Kurasau ni. Okey, dari segi pemain yang menjadi tumpuan untuk perlawanan. Apapun kita berhibur dulu, kita kembali selepas ini ya, Fakri. Tetap setia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat. Bye.

0: Okey, Serang FM 1009 tepat masih lagi bertemu dengan Abalung dan juga Fakri untuk kita sembang bola dunia sebenarnya dengan FIFA 2026. Fakri?
1: Ya, saya.
0: Okey, kalau Fakri Terror, nak tanya untuk lagu yang baru saja kita dengar tu untuk FIFA tahun bila?
1: Alamak, saya tahu Shakira je. Tahun tu saya tak ingat lah, Balong.
0: Tahun 2006,
1: 2006, lama dah tu.
0: Maknanya, lepas ni kita nak dengar yang 2026 pula. Yang tadi 2006, 20 tahun beza tau.
1: Masih Shakira,
0: Masih Shakira. Kalau yang tadi, Shakira dengan siapa ni? Wycliffe Jean. Dan untuk yang baru ni, dia Shakira bersama dengan Burna Boy. Okay, itu cerita pasal lagu lah. Lagu memainkan peranan juga untuk Piala Dunia, betul tak?
1: Betul, betul. Akan ada lagu yang baru lah.
0: Ya, betul. Banyak lagu-lagu baru.
1: Betul.
0: Okey, untuk kita kembali cerita tentang perlawanan antara Jerman dan juga Kosau ni. Okey, Jerman dihadir dengan rekod 9 kemenangan berturut-turut. Jadi, pada pandangan Fakri, adakah mereka ni benar-benar sudah pun kembali ke prestasi yang terbaik?
1: Kalau kita tengokkan pada keputusan lah 9 perlawanan berturut-turut menang, so saya rasa diorang dah dalam on form lah. Terbaik untuk perlawanan pertama ni lah. So, tak menyangkakan diorang sebagai Jerman antara jarah 4 kali pemenang World Cup. So, saya rasa diorang kembali kepada landasan yang betul lah untuk perlawanan pertama ni.
0: Antara pemain-pemain pula macam mana? Yang menjadi
1: pemain-pemain
0: yang bakal diturunkan?
1: Kalau ikutkanlah berdasarkan pemantauan saya ni lah kan, seperti yang saya buat, antara dia akan turunkan adalah macam keeper, Neuer, okay, and then dia punya defending lah, defending Kimmich, Tah, Schlotterbeck and Brown, dan player muda di bahagian midfield, Nemecha, yang di Borner, saya tak ingat nama kelabnya, dan Pavlovic yang di Bayern Munich. Dan bahagian attacking kita ada Sané, Musiala, Witt dengan juga Harvard lah yang bermain di dengan basket Arsenal. So kalau kita tengok memang penuh dengan player-player bintang lah. So memang rasak lah dia malam ni.
0: Jadi mana jadi mereka ni cukup berpengalaman lah ya?
1: Betul-betul cukup pengalaman bermain di liga-liga elite. So keputusan tu memang boleh dikatakan di atas kertas memang nampak berpihak kepada tim Jerman lah.
0: Kalau jurulatih dia pula macam mana?
1: Kalau okey, dikala ditekan jurulatih berpengalaman, dibimbing oleh Julian Nagelsmann. So memang terkenal lah kalau ikutkan daripada dalam kancah bola sepak ni kan. So tak menafikan lah. So sebab tu yang dia boleh continuous menang dengan sebelum masuk pertandingan, sebelum masuk World Cup ni, continuous menang dengan 9 apa perlawanan tu.
0: Itu fakta menarik tentang Jerman. Bagaimana pula dengan Kosau ni?
1: Kosau ni antara fakta menarik yang saya ada baca lah. Antara pulau yang terkecil lah, orang kata negara dengan penduduk yang paling sikit yang layak ke Piala Dunia. Salah satu dia punya fakta lah. So yang menarik, so bilangan penduduk 150,000, 160,000, tapi still boleh layak ke Piala Dunia. So antara itu antara salah satu fakta adalah dia juga merupakan first time, yang kita tahulah first time yang layak ke Piala Dunia. Dan dikenalkan oleh, kalau diikutkan, ini antara jurulatih paling tua.
0: Veteran. Jangan sebut tua.
1: Okey, maaf. Okey, paling veteran, paling berusia pada, sebab dah berumur 78 tahun umurnya. So masih masuk untuk World Cup lah. Sebentar masih larat lagi kan. Betul.
0: Okey, mungkin ada pandangan sendiri daripada Fakri, strategi yang perlu digunakan oleh Kosau ni untuk mengekang kekuatan Jerman. Ada formula dia tak?
1: Kalau pada pandangan saya lah kan. So kalau untuk diorang mengawal bahagian tengah tu, bagi saya lah, antara yang saya baca tadi, diorang boleh buat macam, bagi saya, defending. Buat macam, bagi saya lah, ini saya nampak pada Australia, apa yang Australia buat lawan dengan Turkey tadi.
0: Betul.
1: So dia tak control game. So defending, fully defending, dan orang kata apa, bila ada peluang diorang menjadikan gol. So it happen. Turki pegang bola, kalau kita tengok penguasaan tadi 70% Turki pegang bola, tapi end up Australia menang dengan 2-0. So kalau nak diorang untuk diorang kontrol bola, tapi kalau diorang dapat kontrol bola lagi baguslah. Tapi bila lawan dengan pasukan Jerman ni yang lebih pengalaman dan lebih orang kata lebih lebih level yang lebih tinggi. So saya rasa ketika yang orang boleh buat, orang kata bukanlah parking bus tapi defending well, so one ada peluang menjadikan gol. So then back to the defending. So lebih lebih ni lah. Kalau sebab kalau dia main open, then saya rasa akan makan diri lah untuk kau ni.
0: Okey, katakanlah malam ni kan, Kausar ni dia berjaya mengutip satu mata dalam perlawanan. Adakah ianya boleh dianggap antara kejutan terbesar peringkat kumpulan?
1: Kalau bagi saya, itu memang kejutan lah. Kalau kalau satu mata, kalau seri kosong-kosong pun dah kejutan. Apatah lagi kalau dia berjaya menyarikan gol.
0: Tambah pula ramai yang mengatakan 90% peluang kepada Jerman kan?
1: Betul. Kalau kita tanya, saya katalah, kalau tanya jarak, susahlah nak jumpa yang akan memberi harapan pada Turkau ni. Cuma itu saya kata, kalau diorang dapat tahan dan seri kosong-kosong pun adalah satu kejutan. Tambahan pula kalau diorang dapat menjadikan gol. Tapi ini kan World Cup, so anything boleh terjadi.
0: Jadi agak-agak Fakri sendiri berapa?
1: Agak saja. Ramalan saya tu dengan line up yang apa saya cakap tadi tu, kemungkinan 3-0 boleh jadi tu.
0: 3-0. Baju Jerman awak ada ke?
1: T-shirt? Baju cuma tak ada. Tak ada. Sebab saya tak menyokong Jerman lah. Baju Jerman saya tak ada.
0: Untuk 2026 ni baju pasukan mana yang awak ada?
1: Okey, 2026 ni lah. Kalau macam saya, saya ada dua. Cuma yang untuk juara World Cup adalah Portugal.
0: Oh, target awak ke Portugal ya?
1: Untuk menjuarai World Cup. Okay. Tapi yang saya mengharapkan dapat pergi jauh adalah Jepun.
0: Okey, lepas ni kita nak cerita, okey? Tentang Jepun.
1: Jepun, boleh.
0: Dengan Netherlands,
1: betul, boleh.
0: Perlawanan pada pukul 4 pagi. Pukul 1 pagi, settle. Kita nantikan, okey, pertemuan antara Jerman dan juga Kosa untuk kumpulan E. Pukul 4 pagi, kita cerita selepas ini. Pukul 4 pagi. Perlawanan selepas ini.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.

0: Ayah anda sedang mendengarkan Sembang Bola Dunia Mesti Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Wah, tengok dia punya apa, bunga api dah meletup dah. Okey, lagu Die Die Die dan dengan daripada Shakira dan juga Burna Boy. Okey, lagu Die Die ni dia macam, dia macam apa, jatuh cinta ataupun dia kagum, kagum sangat dengan kehebatan pemain-pemain dalam pasukan-pasukan yang berentap dalam Piala Dunia 2026 ni. Okey, Abang Fakri, kita nak cerita tentang perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi waktu Malaysia, 15 Jun, Netherlands dan juga Jepun. Ini juga aksi pembukaan kumpulan F lah,
1: Betul-betul, aksi pembukaan, betul.
0: Okey, bagi Fakri tadi, Fakri cakap ini pilihan pertama lah. Kenapa perlawanan ini menjadi pilihan yang cukup penting bagi Fakri?
1: Okey, bagi saya, kita tengok daripada start Belanda lah. Kalau kita tahu Belanda lah, sebab Belanda datang sebagai antara pasukan pilihan untuk merajui kumpulan ni lah. Sebab selepas mengharungi pusingan kerajaan tanpa kalah, so dia memang jadi pasukan tumpuan lah. Bagi pasukan Jepun pula, kita tengok dia sekarang ni, antara kalau diikutkan untuk kelai akan Piala Dunia ni, dia antara pasukan pertama yang layak untuk menyertai selepas kelayakan, selain daripada pasukan tuan rumah lah.
0: Dan ada yang mengatakan ini, Fakri, ada yang mengatakan Jepun ni pasukan lawan yang sangat berbahaya, betul ke?
1: Betul. Kalau kita tengok balik, kalau saya tengok sejarah dia, bukanlah sejarah lah, dalam dia punya track record 20 perlawanan terakhir ni, dia baru kalah 2 kali saja. Dalam 20 kali perlawanan tu pun dia bukan menang dengan tim biasa. Dengan Brazil dia menang 3-2, dengan England dia menang 1-0. So quite interesting, kita orang kata kita kena tengok apa perlawanan pada pukul 4 pagi ni, macam mana dia orang nak orang kata nak adapt dengan situasi Piala Dunia ni sekali lah.
0: Dengar ceritanya apa, ada yang cedera
1: Betul. Kalau saya tengok mengikuti pasukan Jepun ni lah, dia ada bagi saya tiga tonggak utama lah yang tak dibawa ke Piala Dunia ni. Antara dia punya captain lah, Wataru Endo. Dia punya Takumi Minamino dengan Kaoru Mitoma. So dia sebenarnya yang saya paling nak tengok adalah Kaoru Mitoma tu, tapi tak dapat bermain pula untuk World Cup kali ni.
0: Jepun di bawah bimbingan jurulatih?
1: Apa yang nama dia?
0: Bukan Ultraman
1: Bukan Ultraman. Bukan Ultraman.
0: Ronald kata silap balong ya?
1: Bukan. Ronald Komet tu Belanda.
0: Oh, tu Belanda. Jepun siapa ya?
1: Betul. Jepun adalah orang Jepun juga.
0: Tak apa, Fakri. Tak apa. Kesian tempat berjagi kan?
1: Lupa namanya.
0: Abang Long ada baca juga tentang apa, Takefuso Kubo, yang dikatakan semakin matang di peringkat antarabangsa. Jadi bolehkah beliau ni menjadi pemain yang menentukan keputusan perlawanan, terutamanya perlawanan pada malam ini?
1: Kalau diikutkan antara tonggak utamalah sebenarnya Takefuso Kubo ni. Sebab kalau kita tengok, dia antara tonggak Jepun, pernah bermain di Real Madrid. Dan sekarang bermain di Real Sociedad lah, antara player yang elite lah. Tapi kalau saya nak menentukan antara player yang perlu diberi untuman, orang kata pertumpuan, adalah Ayasi Ueda. Sebab kalau diikutkan pada tahun season ni, dia bermain dengan kelab Feyenoord. Dia antara penjaring terbanyak liga. So dia orang kata dengan dalam keadaan on form, dalam on form last season sebelum masuk World Cup, antara top scorer dekat Liga Belanda. So dibawa masuk untuk World Cup. So itu yang saya nak tengok, macam mana dia boleh adapt ke tak adapt, dibawa dia punya performing dekat Liga ke dalam World Cup.
0: Kalau ikut rekod sejarah pun kan, walaupun katakan dia berpihak kepada Netherlands, berpihak kepada Belanda, tapi Jepun ni juga dikatakan sering mencipta kejutan.
1: Betul,
0: tak dinafikan. Maknanya sejarah masih lagi relevan lah.
1: Betul, kalau kita tengok pun sejarah, last pertemuan diorang adalah friendly pada 2013, yang berakhir seri dua sama. Sebelum tu, diorang tak banyak lawan pun, head to head. Tiga lawanan saja kalau tak silap saya. Dua dimenangi oleh Belanda dan satu keputusan seri. Itu keputusan seri tu yang terakhir lah. Yang sekali dia orang melawan menang 1-0 tu 2010 rasanya, dekat World Cup dalam bahagian kumpulan kalau Belanda menang 1-0. So kalau tengok head to head tu, dia punya result tu tak adalah teruk. So sekarang ni dengan skuad emas lah, bagi saya, saya tengok dia punya anda lebih katakan dalam skuad emas dia. So tak sabar jugalah nak menantikan.
0: Okay, maknanya kalau tiga pemain Belanda yang menjadi pilihan Bakri.
1: Tiga pemain Belanda. So dia punya captain lah, player lah kan.
0: Okay.
1: So captain. Saya bagi empat boleh.
0: Boleh.
1: Boleh. Dia punya captain Virgil van Dijk, pemain untuk Liverpool, Frankie de Jong di bahagian tengah, yang akan mengawal bahagian tengah dengan Cody Gakpo sebagai peran apa, penyerang utama. So saya just nak bagi lagi satu adalah Memphis Depay. Memphis Depay ni bersama?
0: Sebab awak minat ke macam mana?
1: Tak, sebab sekarang ni dia all time top scorer. So walaupun dia 30 lebih, sekarang ni dekat Belanda dia adalah all time top scorer. So kita nak tengok lah dia boleh menambah gol lagi atau tak.
0: Okay, kalau Jepun pula?
1: Kalau Jepun, macam tadi lah kita kata Takefusa Kubo, Ayase Yameda dengan Ao Tanaka. Ao Tanaka ni bermain di Leeds United lah, EPL. Kita mengharapkan dia punya experience lah, dia bermain di Liga yang elit. So boleh membantu pasukan Jepun lah.
0: Walaupun kali terakhir kalau ikut sejarah mereka bertemu pada tahun 2013 berakhir dengan dua sama kan.
1: Betul.
0: Dan ramai penganalisis juga meletakkan Netherlands ataupun Belanda ni sebagai pilihan tapi pilihan tipis tau.
1: Menang tipis, betul. Itu kebanyakan orang menganggap betul Belanda akan menang lah.
0: Jadi kalau bagi awak sendiri berapa ramalan?
1: Bagi saya, sebab macam saya kata tadi lah, kalau saya nak yang menang World Cup adalah Portugal, tapi saya nak tengok Jepun. Sebab Jepun ni paling jauh dia pernah pergi pusingan ke-16, masa dia second round. So dengan format baru ni, saya mengharapkan dia boleh pergi lebih jauh lah. So dengan result malam ni, sebab untuk mengelakkan, sebab kalau dia orang nombor 1 atau 2, dia akan melawan dengan grup C. So which means Brazil atau Morocco. So saya mengharapkan Jepun menang lah.
0: Jepun malam ni. Berapa?
1: Jepun menang. Tak besar, 2-1.
0: 2-1. Okay, kalau katakan seri, awak nak satu sama ataupun dua sama?
1: Kalau seri, cukup dengan satu sama dah lah. Satu sama. Dua sama dia macam banyak sangat. So, dia satu sama je lah.
0: Okay, kita nak cerita juga sikit lah tentang perlawanan lain kumpulan E antara Ivory Coast dan juga Ecuador. Ini macam mana dua kumpulan ni? Secara kesimpulannya lah. Ringkas.
1: Ringkas. Kepada Ivory Coast, Ecuador pun saya rasa quite... orang kata apa, quite interesting juga nak tengok. Sebab dia orang memerlukan mengutip tiga mata, sebab lawan dia orang seterusnya adalah Korea dengan Jerman. So kalau dia orang rugi mata dekat sini, so dia akan bertemu Jerman dengan Korea pula selepas ni. So so better dia orang collect point lah. So kalau dia orang seri, susah untuk melayakkan dia orang ke pusingan seterusnya lah.
0: Okey, itu tentang Ivory Coast dan juga Ecuador pada pukul 7 pagi, dan perlawanan terakhir untuk esok adalah pukul 10 pagi kumpulan F, Sweden dan juga Tunisia. Yang ini macam mana pandangan awak?
1: Pandangan saya memang saya nampak menganggarkan Sweden lah, walaupun dia layak sebagai playoff, tapi dia antara pasukan pilihan lah untuk kumpulan ni. So sebabkan kumpulan ni bagi saya agak maut, sebab termasuk dengan Belanda dan Jepun. So Sweden kena bekerja keras lah. So dia at least menang dengan Tunisia ni untuk mencerahkan peluang dia lah untuk layak ke pusingan seterusnya.
0: Okey, nampaknya kita dah pun melebihi setengah jam dia sembang kan. Awak, terima kasih banyak Fakri, banyak ilmu awak. Awak sendiri menjangkakan tadi Portugal bakal menjadi juara.
1: Betul.
0: 2026. Okey, untuk juara kumpulan A, siapa awak rasa?
1: Juara kumpulan A, saya rasa Mexico. Sebab kumpulan A kan, betul, Mexico.
0: B,
1: kumpulan B. Kalau ditengok kepada sini, saya sepuluh rumah lah kot, Kanada.
0: Okey, C?
1: Saya ambil Brazil.
0: Okey, D?
1: D, USA lah, sebab menang besar.
0: E, Jepun. Jerman.
1: E, Jerman. Memang Jerman lah.
0: F?
1: Kalau F, pilihan saya lah. Japan.
0: Okey, kalau G?
1: Kalau G, Belgium.
0: Okey, H?
1: H-A-Spain.
0: Ada I ke?
1: Ada.
0: Ada I, eh?
1: Ada.
0: Dia berapa kumpulan semua?
1: Dia sampai, kalau ikut sampai L.
0: Oh, okey, okey. Tak apalah, itu kita simpan dulu.
1: Boleh, okay,
0: itu nanti pun dah banyak dah yang nak ingat tu.
1: Betul. Tak teringat nanti tu.
0: Kan tak bangun pula pukul 1 pagi kan?
1: Boleh, betul.
0: Okey, jadi yang menjadi pilihan awak untuk perlawanan 1, 4, 7, 10 ni mana yang awak nak tengok malam ni?
1: Jerman dengan Belanda. Betul. Jerman Krakow dengan Belanda dan Jepun lah.
0: Yang pukul 7 pagi tu tengok kat tempat kerja. Awak kerja, eh?
1: Kerja.
0: Kerja, jangan tak kerja.
1: Betul.
0: Ada tau. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita, dia nanti dia peringkat apa, separuh akhir dengan akhir, dia ambil cuti tau. Semata-mata nak tengok bola.
1: Betul. Saya dah plan lah.
0: Oh, ya, awak plan, eh?
1: Saya dah plan.
0: Oh, kena ambil cuti. Awak antara jutaan tau. Jutaan yang akan ambil cuti, eh?
1: Ya, betul. Saya memang akan ambil cuti. Sebab nak tengok tempat kerja, marah bos kita nanti kan. Rumah je lah.
0: Nanti ambil kerja tak lagi siap, kan?
1: Betul.
0: Okey, Fakri, terima kasih banyak perkongsian pada malam ni untuk sembang-sembang apa, sembang bola dunia ni.
1: Boleh.
0: Okey, moga apa yang awak impikan bakal menjadi kenyataan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

mudah-mudahan Tizai dan juga anak-anak ini terhibur menonton lagu dari filem Andas. Dia sedih Joja Dede. Kawai balut ni, balik ni balung dari Manjung, balik makan kat kedai anak nasi lemak di Abang Lori Cakutiang.

0: kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha membendung penularan penyakit berkenaan khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat.
1: Menerusi pendekatan combat kami, komuniti bebas denggi, libatan masyarakat. Dan telah saya tegaskan betapa mustahaknya dalam menangani ya, penyakit-penyakit tidak bagi penyakit berjangkit. Seumpama yang telah saya tegaskan, denggi, malaria, ada berdepan dengan tuberkulosis dan sebagainya.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan kementeriannya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Tindakan penguatkuasaan akan diambil segera terhadap pihak yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang berkenaan.
1: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kitalah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Empat individu termasuk seorang bayi perempuan berusia setahun maut selepas kereta dinaiki mereka dihempap sebuah trailer di kilometer 43.2 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Karak Bentong petang tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Pahang, mereka yang maut ialah pemandu kereta A. Halim Hassun, 55 tahun, Rosita Buang, 58 tahun, Nurbahyah A. Halim, 26 tahun dan bayi perempuan Naila Afia Aizad. Pemandu trailer dilaporkan mengalami kecederaan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Pahang Dato' Sri Haya Othman mengesahkan pemandu trailer berkenaan dikesan mempunyai 15 rekod saman trafik. Pihaknya telah mengambil sampel darah lelaki berusia 40 tahun itu bagi tujuan analisis toksikologi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Projek Sabah Sultan Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat di negeri itu untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata projek infrastruktur itu akan menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Lebih 4,000 usahawan di Selangor disasarkan mendapat manfaat menerusi program Hijrah Innovation and Growth Hub, HIG Hub, menjelang 2030. Menurut Exco Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi, ia sebagai usaha memperkasakan komuniti usahawan luar bandar melalui pendigitalan dan teknologi kecerdasan buatan.
2: Tapi kalau di luar bandar ni ada keterbatasan, sebab itu kita sediakan hub ni. Contoh usahawan yang nak buat promotion tadi boleh guna tempah, boleh buat, boleh guna pakai lah ada kamera apa, live streaming semua mereka boleh buat di sini. Sekarang ni itu antara strategi ataupun kaedah pemasaran yang paling efektif lah.
0: Jelas beliau, HIG Hub merupakan transformasi baharu Hijrah Selangor daripada sekadar penyedia pembiayaan mikro kepada pemangkin pembangunan kapasiti dan teknologi usahawan. Kondominium Highland Towers di Hulu Klang akan dirobohkan sebelum akhir tahun ini selepas Mahkamah Majlis membenarkan permohonan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ minggu lalu. Timbalan yang dipertua MPAJ Hashrul Nizam Syari berkata keputusan mahkamah itu membolehkan struktur bangunan yang terbiar lebih 3 dekad tersebut diruntuhkan.
3: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih yang lama, mungkin perbincangan itu dah ke arah sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu mungkin akan berlaku.
0: Hasrul Nizam Syari. JPJ Terengganu menyita 114 kenderaan sepanjang op khas penguatkuasaan warga asing Pewah yang dijalankan bermula 1 Jun hingga hari ini. Pengarahnya Muhammad Zamri Samian berkata, dalam operasi itu sebanyak 529 saman dikeluarkan atas berbagai kesalahan. Sebanyak 93 kenderaan yang disita melibatkan pemandu etnik Rohingya yang tidak mempunyai sebarang kelayakan memandu atau dokumen pemilikan kenderaan yang sah.
4: Istilah sewa, pinjam, tapi sebenarnya kadang-kadang ada di kalangan mereka ni, mereka membayar sesuatu duit kepada pemilik untuk mereka guna motosikal. Dan bila kita sita dan lelong motosikal-motosikal ni, pemilik tu pula yang masuk sita lelongan kita dan beli semula motosikal ni dan jual semula. Dia jadi ekosistemnya sebegitu. Itu masalah sebenarnya, isu dia pun melibat kawan tempatan juga. Dan insyaAllah kita akan tengok kes ni lebih tara.
0: Muhammad Zamri Samion. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menerusi penahanan sebuah lori di Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah. Komander AKPS Bukit Kayu Hitam, SAC Fauzi Muhammad Yusof berkata, terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian. Jumlah keseluruhan nilai sitaan dianggarkan sebanyak RM233,320.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat anggota delegasi Iran berjaya memenangi rayuan terhadap penolakan visa Amerika Syarikat untuk menghadiri Piala Dunia FIFA 2026. Namun 11 lagi masih ditolak kemasukan. Menurut laporan media dipetik Sputnik Ria Novosti, Amerika sebelum ini menolak beberapa permohonan visa melibatkan staf kejurulatihan dan pentadbiran pasukan Iran. Antara yang masih ditolak termasuk Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran serta beberapa pegawai penting pasukan. Iran dijadual memulakan kempen Kumpulan G menentang New Zealand Selasa ini. Sementara itu, skuad Portugal bakal beraksi dengan memakai gelang tangan khas berwarna hijau dan merah sebagai penghormatan buat mendiang Diogo Jota. Gelang yang diserahkan kepada Menteri Luis Montenegro itu turut mengandungi nama skuad serta inskripsi penghormatan. Penyerang Liverpool itu meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya di Spanyol pada Julai tahun lalu. Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan terus menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi asa Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Piala Pembangunan Seranta Triathlon Dunia 2026, pasukan triathlon negara muncul juara acara berganti-ganti campuran di Kampar Perak. Skuad Malaysia mencatat masa 1 jam 20 minit 18 saat menewaskan Rusia yang di tempat kedua, manakala Kyrgyzstan di tempat ketiga. Dalam acara berasingan, atlet muda negara Ashvin Manon dan Tijuki turut cemerlang apabila menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik kategori lelaki bawah 15 tahun. Di Filipina, angka korban gempa bumi melanda kawasan luar pantai selatan Mindanao awal minggu ini meningkat kepada 61 orang, manakala 1,403 lagi cedera setakat pagi tadi. Menurut laporan Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan, 40 orang lagi masih hilang, manakala jumlah penduduk terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes dengue meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Lagu dengan Victor dan juga Musmey, hatiku kekal padamu, dah pun menghampiri pukul 11.20 minit malam. Hadir menemani juga antara sahabat-sahabat kita, Cikgu Dewi yang berada di Batang Kali. Selamat malam di Jazman, selamat malam juga untuk Cikgu. Selamat bertugas, okay. Terima kasihlah banyak dengarkan Selangor FM. Terima kasih juga untuk Zara. Terima kasih Wawai Daifullah juga hadir menemani. Assalamualaikum, selamat malam ya untuk Abalong. Moga balik nanti selamat sampai ke rumah. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Ya, sama-sama.

0: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Okey, tahukah anda, stadium terbesar Piala Dunia 2026 ialah AT&T Stadium di Dallas yang mampu membuatkan sekitar 90,000 penonton dalam satu masa. Jadi mempunyai skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung di tengah stadium. Dan stadium ini juga mempunyai bumbung yang boleh dibuka dan juga ditutup sepenuhnya dan pernah disenaraikan sebagai stadium paling ikonik dalam kalangan venue Piala Dunia 2026.

Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Hadira dengan sayang orang yang sama. Okey, masih lagi kekal sebagai juara untuk carta 20 hit Selangor FM. Tahniah Hadira. Dan nampaknya tugasan Abalung dah sampai ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua pendengar-pendengar walau di mana juga mendengarkan Sang FM. Terima kasih atas sokongan menjadikan Sang FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Abalung mengundurkan diri. InsyaAllah panjang umur, kembali lagi jumpa minggu hadapan. Jadi selamat malam, selamat beristirahat, selamat menonton Piala Dunia 2026. Jumpa lagi, bye.

0: sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semuanya. Apa khabar? Semoga terus sehat, terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Aizat Azam akan terus temani anda untuk hari baru, untuk hari ini bersama dengan Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk anda, mungkin ramai yang sekarang ini masih belum tidur menunggu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Jangan lupa saksikan secara langsung juga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Sangat-sangat istimewa. Anda hanya perlu klik sahaja dan juga boleh tonton secara langsung. Semoga anda terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami, dan saya juga akan menyajikan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda. Okey, terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Sorakan bermula di sini, satu bola satu dunia Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Dan sedikit trivia untuk anda, di mana World Cup 2026 merupakan edisi pertama yang dihoskan tiga negara secara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Jadi anda boleh saksikan ketiga negara ini bersama juga dengan perlawanan dan juga pasukan-pasukan masing-masing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa juga, kepada semua nak menonton secara dekat dan juga menyaksikan secara langsung perlawanan bola sepak FIFA 2026, seperti yang saya sebutkan, anda boleh terus pergi ke RTM Klik dan juga pergi ke saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dan anda boleh juga ikuti media sosial

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, dan sekarang juga ramai tengah saksikan perlawanan antara Jerman dan juga pasukan Curaçao. Dan untuk minit pertama hari ini, di mana Jerman telah mendahului 1-0. Jadi untuk anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Sebenarnya percuma, senang saja. Anda layari sahaja rtmklik.rtm.gov.my untuk anda menyaksikan secara langsung perlawanan antara pasukan Jerman dan juga Curaçao waktu ini. Dan seperti biasa juga, yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati sedang memandu waktu ini, kan mungkin dalam perjalanan balik daripada tempat kerja atau mungkin ada tugasan yang perlu dilaksanakan, memandu dengan cermat dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya akan terus temankan anda dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang terus saya berikan kepada anda tepat dan juga sah. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia Chris Dayanti. Cobalah untuk setia. Setia memang susah kan, tapi sebenarnya seseorang itu perlu menjadi sesuatu yang setia. Setia kepada perhubungan, setia kepada apa sahaja, setia pada pekerjaan dan sebagainya. Itu penting sebenarnya, satu kebaikan dalam diri kita. Dan saya nak kongsi juga info kepada anda, di mana perkongsian daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, iaitu terdapat kemalangan di kilometer 1 Lebuh Raya Utara Selatan sesulan berlakunya kemalangan di kilometer 367.5 dari arah selatan dari Sungai ke Slim River, di mana lorong kecemasan terhalang dan juga trafik perlahan. Dan berlaku juga kemalangan di susulan di kilometer 26.4 arah selatan dari Puchong Perdana ke Puchong Jaya, di mana lorong kiri terhalang namun trafik terkawal. Jadi memandu dengan berhati-hati, awasi sebarang halangan di hadapan, dan juga didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, apa saja yang anda lakukan, yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara pasukan Curaçao dan juga di Jerman untuk pagi ini, saya doakan untuk anda semoga terus memberikan sokongan kepada pasukan pilihan anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati, sambil-sambil tengok bola dan juga sambil-sambil beristirahat bersama dengan keluarga ataupun menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan rakan-rakan, sambil-sambil juga dengarkan National FM. Bagi anda juga yang berada di Jerantut, Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.5 di Johor Bahru dan juga di Singapura. Khususnya warga Singapura nak dengarkan National FM, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7 di Kota Baru Kelantan, 101.9, dan juga bagi yang berada di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur yang dekat saja berdekatan dengan Kansapuri, boleh dengarkan juga National FM di frekuensi 88.5. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan seperti yang saya wawarkan juga sebelum ini, tonton, boleh tonton kesemuanya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Ding!

0: main Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Minute Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin ramai yang sekarang sedang menggunakan telefon bimbit. Jadi berhati-hati dengan panggilan skamer yang sentiasa mengganggu kita setiap masa, tidak kira pagi, petang atau malam. Tapi jangan panik dan paling penting jangan mudah percaya. Telefon bimbit yang ada di tangan kita hari ini adalah alat kemudahan untuk kita, tapi ramai yang menggunakan untuk sesuatu perkara yang salah dan juga boleh menjadi satu perkara yang menyusahkan kita. Jadi kita jangan terjerat dengan helah licik panggilan skamer, dan ingat ya, pihak berkuasa tidak akan sesekali meminta maklumat perbankan anda ataupun mendesak anda untuk memindahkan wang melalui telefon. Oleh itu, lindungi privasi anda, jangan kongsikan sebarang nombor telefon, jangan kongsikan nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada mereka yang tidak tahu dari mana asalnya, dan jadilah seorang pengguna yang bijak demi keselamatan diri serta orang yang tersayang. Dan berhati-hatilah di mana sahaja kita berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kembali bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya nak bacakan ucapan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga yang berada di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum DJ Aizat. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tengah malam. Moh layan radio Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih. Juga ada Madu Kemenyan. Selamat malam, selamat bersiaran DJ Aizat. Salam buat semua geng-geng GBH yang tengah mendengarkan Nasional FM ketika ini. Semoga terhibur semuanya bersama dengan DJ yang bertugas. Juga ada Razak Balangi, Ramlah Din. Selamat bersiaran Nasional GBH 12.6. Lagu semuanya best dan juga terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat kita juga ada Nikmas. Selamat pagi DJ Aizat dan juga rakan-rakan GBH semua. Lapor dari Kota Baru Kelantan. Orang Kelantan. Ada juga Princess Su. Sahabat kita juga ada Muhammad Isamuddin. Ada ucapan ya, semoga sentiasa sihat dan juga cergas dalam menjalankan tugas berkonti siaran di Nasional FM sentiasa di hati. Saya dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein yang merupakan antara peminat setia Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Nida Wahida, PK Amin, Nenek Ani dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan dan terus dengarkan Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu khas untuk anda.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi, dan kawasan yang terlibat adalah di Mersing dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di stesen Bukit Tinggi Johor, dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran radio klasik di frekuensi 90.1, National FM 90.9, Tri FM 92.9, IFM 89.1 dan juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga MyTV. Itu dia antara makluman gangguan siaran untuk anda, dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Dan boleh saksikan juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran Sukan Plus, saluran TV OK dan juga RTM Klik. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai persiapan olahraga Sukma Selangor lancar. Di mana persiapan acara olahraga sempena Sukan Malaysia Sukma Selangor berjalan lancar dan kini dilaksanakan mengikut peraturan dan juga perancangan yang telah ditetapkan. Dan persiapan ini juga melibatkan pelbagai aspek dan pihak bagi memastikan kelancaran penganjuran. Dan Stadium Universiti Putra Malaysia sedia digunakan dan pasukan dan juga tenaga kerja teknikal juga telah bersiap sedia untuk memastikan kelancaran program. Dan kerjasama dengan MSN termasuk penyertaan Atlet Malaysia Open sebagai medan penilaian prestasi. Jawatan Kuasa POS, Exco Sukan Negeri dan UPM akan bekerjasama memastikan penganjuran dan sasaran prestasi atlet senarai akhir diumumkan bulan depan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa ikuti program Alpha 2.0 pagi ini pada pukul 10.30 pagi di Nasional FM dengan topiknya jerat seksual, ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja. Sebagaimana kita tahu, jerat seksual bukan lagi ancaman yang berlaku secara terbuka semata-mata, tetapi semakin tersembunyi dan boleh menghampiri kanak-kanak serta remaja melalui pelbagai medium termasuk dunia digital. Jadi ikuti kupasannya dalam Alpha 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

yaqulu innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tidak maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi? Wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala an-Nawawi wa ghayruhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri. Seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam. Terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam. Dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli. Lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni, hiya qat'ul Islam. Terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik. Dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah sesuatu selain pada Allah. Jadi seorang yang menyembah sesuatu selain pada Allah, dia sembah berhala, dia sembah patung-patung dan sebagainya lagi, ataupun dia sembah binatang, dia sembah yang selain daripada Allah Ta'ala, selain pada manusia ni. Jadi dia sembah, maka dia termasuk dalam kafir syirik. Sebab dia menyembah sesuatu selain pada Allah, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sana ada kafir yang tidak syirik. Contohnya macam orang yang pijak Quran. Dia tak menyembah berhala. Cuma dia buat perbuatan yang menyebabkan kafir. Pijak Quran. Kafir juga. Jadi kafir ni ada berbagai-bagai jenis. Ada kafir ilhad. Kafir ilhad ni kafir yang tidak ada Tuhan. Mulhid. Dia tak percaya Tuhan. Atheist. Dia bukan sembah patung berhala apa. Dia tak percaya kepada kehidupan lepas kematian. Atheist ni asyuyu'iyah dalam bahasa Arab kata. Atheist ni dia kata la ilah. Tak ada Tuhan. Wal hayatu muddah. Dan hidup ini akan berpanjangan sampai bila-bila. Dia atheist, dia ada juga grup dia. Dekat web ada satu. Nanti kita cerita sikit. Betis ni yang saya sempat tengok dalam web, dia ada satu web dalam bahasa Indonesia yang dekat dengan kita ni. Mungkin bukan bahasa Melayu lagi lah. Tajuk web dia tu anda bertanya atheistmenjawab.com. Terus kata dahsyat ni, sampai ke dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang Malaysia lah. Kalau bahasa Indonesia tu atheist. Jadi dia antara kufur yang dahsyat lah. Sebab dia tak percaya Tuhan langsung. Dia tak percaya konsep kehidupan selepas daripada kematian. Itu bahaya. Dia kadang-kadang kalau kita tengok Kristian, Yahudi masih percaya. Yang Buddha pun ada kepercayaan pada bersatunya dengan nirvana dan sebagainya. Tapi atheist ini tak percaya tu. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan, Imam Nawawi kata apa? Ar-riddah afhashu anwa'il kufur. Murtad adalah sejenis jenis-jenis kekufuran yang buruk, yang keji. Sebab apa? Kerana murtad ini yudhibul hasanat wa yubqis sayyi'at. Kerana murtad ini menghilangkan kebaikan. Kalau dia buat satu kebaikan daripada usia awal, daripada lahirnya umur 2 tahun, 3 tahun dah belajar semayang, dah belajar puasa sampai umur 40. Ada semayang, mungkin adalah sekali dua tertinggal semayang. Mungkin adalah sekali dua puasa je tak sempurna. Dia buat ibadatnya. Tapi sampai umur 40-an, dah lebih kurang 25 tahun dah buat ibadat selepas daripada usia baligh kalau kita kira. Tiba-tiba masa 40 tu dia pergi murtad. Terkeluar pada agama Islam. Apa yang jadi? Semua kebaikan, semua hak dia buat dulu, yang tinggal cuma keburukan. Tak ada satu pun kebaikan-kebaikan yang tinggal. Kemudian kalaulah dia mengucap balik dua kalimah syahadah, mengucap kembali pada Islam daripada murtadnya itu, kebaikannya tetap tidak kembali. Dia start create baru. Dia nak create balik 25 tahun yang dia telah hilang tu. Sebab tu Imam Nawawi sebut murtad ini adalah jenis kufur yang keji. Walaupun banyak jenis kufuran, di antara kufuran yang buruk, yang keji ini adalah murtad. Sebab ia menyebabkan kita kehilangan semua yang kita usahakan daripada sebuah kebaikan-kebaikan. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan serta sedang mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Qala wa qad kathura fiha zazzamani at-tasahulu fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum anil islam wala yarawna dhalika dhanban
fadlan an kaunihi kufran wal a'yadu billahi ta'ala. Wa qad kasura, dan sesungguhnya telah banyak, telah banyak fi hadha zaman, pada masa kita ini, kata pada zaman pengarang kitab ni lah, pengarang kitab ni sekitar, mungkin saya rasa dia sekitar 40 ataupun 50 tahun yang lalu lah kot, lebih kurang lah. Sebab pengarang kitab ni rahimahullah meninggal dunia pada tahun 2008. Dia cerita pada zaman dia, dia kata sesungguhnya telah banyak pada zaman ini, lebih kurang tahun 2008 dulu ni kot. Dia meninggal pada tahun 2008. Mungkin dia karang sebelum pada tu, sekitar 10 tahun ataupun 20 tahun sebelum tu, sekitar 98 ataupun 80-an. Dia kata, dan sesungguhnya telah banyak fi hadha zaman, pada masa ini, at-tasahulu fil kalam, orang yang bermudah dalam bercakap, mengambil mudah dalam percakapan. Hatta sehinggalah, innahu sesungguhnya, yakhruju min ba'dihim, telah terkeluar daripada sebahagian mereka, alfazun, akan lafaz-lafaz, tukhrijuhum anil Islam, yang telah mengeluarkan pada mereka daripada Islam. Wala yaruna dhalika dhanban, dan mereka tidak melihat ianya sebagai satu dosa. Fadlan an kaunihi kufran, bahkan daripada keadaannya yang telah menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam. Wal a'yadu billahi ta'ala, yang kita minta lindung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata masa ni ramai sangat, masa zaman dia, sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, telah ramai orang yang bercakap mengambil mudah. Macam saya sebut tadilah, saya dengar, memang saya dengar direct, bukan dengar orang cerita. Sebab kebetulan tu saya berada di Syria masa tu, saya dengar orang Arab Syria dalam pasar-pasar, mereka sebut il'an rabbak, yang saya sebutkan tadi. Mereka sebut selain daripada itu, ukhta rabbak, ukhta rabbak. Robak ni maksudnya kakak Tuhan kamu. Saya tak tahu siapa dia pergi cerita kakak Tuhan. Saya pun tak boleh nak bayang kok. Tapi bila disandar Tuhan ada kakak, tak betul lah. Kemudian ada di kalangan mereka yang sebut yil'an Israel, celaka Israel. Yang ni saya tanya kat sahabat Arab, orang Arab Syria. Dia sebut apa tu? Dia kata yil'an Israel ni maksudnya celaka Israel lah. Saya tanya dia, kenapa dia sebut celaka Israel? Sebab mereka kata, bagi mereka, bagi orang yang cakap ni, orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam, tapi perbuat percakapan itu menyebabkan terkeluar dari Islam. Sebab bagi mereka, Israel yufarriqul ahibbah, Israel ni telah memisahkan di antara dua yang saling mengasihi. Yalah, bila dia cabut nyawa, mati kan, maka suami yang kasih pada isteri terpisah, maka ayah dan ibu yang kasih pada anak terpisah. Jadi saya kata kat dia, Israel, saya kata kat orang Arab, sahabat-sahabat Arab, Israel cabut nyawa dengan perintah Allah. Dia kata, iyalah kita pun tahu, tapi mereka ni jahil. Tapi jahil itu, para hadirin tuan-tuan dan perempuan, sedang hadirin dan juga sedang pendengar, jahil itu tidak menyebabkan dia terpelihara. Bila dia cakap kalimah-kalimah murtad, maka dia terkeluar dari Islam. Dalam Quran kata apa? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka terkeluar daripada Islam. Bukan kata sebab dia jahil kira tak jadilah kot. Nah, kalau seorang suami disebabkan kejahilannya, dia tak tahu, dia nak melawak, dia nak bersenda gurau dengan isterinya, dia kata kat isteri dia, aku cerai kamu, jatuh talak kat isteri dia. Saya ingat masa saya kecil lagi, taklah kecil sangat, dalam darjah-darjah, tuan saya kebetulan tu imam jurunikah. Kita ingat apa yang berlaku, duduk dengan dia, ikut dia. Ketika itu ada sepasang suami isteri datang. Suami ni sebut kat tuan saya, dia cerita di Palabatah Kedah. Dia kata dia terlafaz talak kat isteri dia, cerai. Bukan bergaduh tak? Tanya tuan, tanya bergaduh ke? Dia kata tak bergaduh. Hari itu dia balik, bini dia bagi ayak dalam gelas, dia minum ayak sejuk, seronok lah, bahagia. Tapi dia nak tengok, dia nak test bini dia, dia nak test tengok bini dia rasa apa. Dia pun habar kat isteri dia, abang cerai awak. Isteri dia terkejut, kenapa macam tu? Dia kata jangan marah, lawak ya. Lepas tu jadi isteri dia ajak mai jumpa dengan Tok Wan. Tok Wan saya ni masa tu imam lah, tanya. Saya ingat lagi ayat Tok Wan tanya kat tu. Dia kata tak jatuh kot no, Tok Imam no. Sebabnya saya bukan niat, tak ada niat. Melafaz tu nak tengok reaksi dia, dia nak menangis ke, dia nak anggap gurauan ke. Ingat lagi Tok Wan tanya, masa cakap tu mabuk ke? Dia kata tak mabuk. Gila ke? Tak gila. Jatuh talak. Pergi jumpa mahkamah. Pisahkan lafaz tu dekat mahkamah. Sebab dia nak tengok reaksi dia. Dia tak beriktiqat pun makna lafaz tu. Dia tak beriktiqat pun dalam hati dia untuk menceraikan isteri dia. Dah jatuh. Itu baru cerai. Kalau murtad pun begitu juga. Contohlah seorang tu tiba-tiba dia main nak tengok reaksi kawan-kawan ni. Pergi cerita kawan-kawan dia, aku masuk Kristian dah 2 hari dah. Nak tengok kawan nak marah tak? Kawan marah, dia kata dak aku melawak. Dak hukumnya terkeluar dari Islam. Tu dia kata walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Allah.

سيدنا ومولانا محمد.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: rasa di hati.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Dan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja, kebetulan tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So maknanya para-para isteri tadi tu redhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masa syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 6.3 minit pagi, menghampiri 6.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi Isnin, salam subuh buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang terus memilih kami Selangor FM sebagai perman anda. InsyaAllah 4 jam yang pertama untuk hari ini. 6 pagi hingga 10 pagi, saya Awan temani anda dalam Teh Tarik Kopi O. Edisi hari ini Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepal 5.51 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar Kuala Selangor 5.52 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 minit pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Okey, 6.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda, baik di frekuensi radio terrestrial kami 100.9 MHz. Terima kasih. Di radio dalam talian RTM

www.rtm.gov.my. Terima kasih juga melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih juga yang sedang menonton di TikTok Live juga. Terima kasih. Terima kasih hadir Ainul Jaafar AJ. Terima kasih hadir dari Hulu Selangor. Okey, pagi ni dah pun berlangsung dua perlawanan, iaitu daripada pada pukul 1 pagi tadi, daripada persaingan daripada kumpulan E, Jerman lawan Curacao. Dimenangi oleh Jerman dengan 7-1. Jerman mulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan penuh bergaya apabila menewaskan Curacao 7-1 dalam perlawanan pembukaan kumpulan E. Okey, antara penjaring Jerman, Felix Mecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan juga Kai Havertz dengan yang menjaringkan 2 gol. Kalau saya salah sebut, saya minta maaf . Penjaring Curacao, Ivano Komenentia, yang juga merupakan gol pertama Curacao dalam sejarah Piala Dunia. Okey, fakta menarik melalui perlawanan mengenai perlawanan ini, kemenangan 7-1 ini merupakan antara keputusan terbesar setakat Piala Dunia 2026. Curacao mencipta sejarah dengan menjadikan gol pertama mereka dalam penampilan sulung di saingan Piala Dunia. Jerman kini mendahului kumpulan E selepas perlawanan yang pertama. Okey, Jerman menguasai permainan sejak awal, menjadikan gol pertama seawal minit ke-6 melalui Felix Mecha. Curacao menyamakan kedudukan satu sama pada minit ke-21 melalui Livano Komenentia, gol pertama mereka dalam sejarah dunia. Jerman kemudiannya menjaringkan 6 gol tanpa balas untuk menamatkan perlawanan dengan kemenangan 7-1. Okey, baru saja berakhir tadi, Belanda menentang Jepun, saingan dalam kumpulan F. Kedua-dua pasukan memainkan aksi seimbang dan saling membalas jaringan, dan kedua-dua pasukan juga memulakan kempen kumpulan F yang diturut di barisi Sweden dan Tunisia. Okey, selepas ini, kita kongsi pula saingan. Perlawanan akan berlangsung hari ini, iaitu Ivory Coast lawan Ecuador pada pukul 7 pagi nanti, saingan dalam kumpulan E. Juga Sweden lawan Tunisia, saingan kumpulan F pada pukul 10 pagi nanti. Selepas ini dalam minit Piala Dunia.

kembali dalam minit Piala Dunia. Waktu sekarang dah pun 6.35 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang akan melekat bersama-sama kami. Okey, saya kongsikan keputusan, orang kata keputusan penuh. Full time, saya ingat antara Netherlands ataupun Belanda melawan Jepun, dua sama. Gol dijaringkan oleh Van Dijk pada minit ke-50 bagi Belanda dan juga Somerville pada minit ke-64. Kalau gol daripada Japan dijaringkan oleh Nakamura pada minit ke-57, juga Kamada pada minit ke-89. Okey, pagi ini pukul 7 pagi nanti akan ada perlawanan kesaingan kumpulan E antara Ivory Coast lawan Ecuador. Pada pukul 7 pagi nanti. Dan perlawanan pertama buat kedua-dua pasukan dalam kempen Piala Dunia 2026. Ivory Coast hadir sebagai antara wakil terkuat Afrika selepas kejayaan di pentas benua. Ecuador pula terkenal dengan corak permainan pantas dan disiplin bertahan yang baik. Jadi keputusan perlawanan ini penting ya, kerana Jerman telah pun mengutip 3 mata selepas menewaskan Curacao 7-1. Jadi perlawanan ini akan menentukan kedudukan dalam kumpulan E selepas perlawanan yang pertama ini. Pada pukul 10 pagi pula, Sweden lawan Tunisia. Kedua-dua pasukan memburu kemenangan pertama untuk kukuhkan peluang kepusingan yang seterusnya. Sweden memiliki pengalaman luas di pentas Piala Dunia dan sering bergantung kepada permainan yang tersusun. Tunisia pula terkenal dengan semangat juang tinggi serta pertahanan yang sukar untuk ditembusi. Okey, kumpulan F, dalam persaingan kumpulan F, perlawanan antara Belanda dan Jepun berakhir seri dua sama. Jadi menjadikan perebutan kedudukan teratas kumpulan F ni terbuka luas pada antara Sweden dan juga Tunisia.

Okey, itu untuk perlawanan hari ini. Ivory Coast menentang Ecuador pada pukul 7 pagi nanti dan juga Sweden melawan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dan tengah malam nanti pula, siapa peminat Spain? Jangan lupa, Spain akan menentang Cabo Verde pada tengah malam nanti. Jadi pada peminat Spain, sila orang kata bersedia. Itu untuk saingan kumpulan H. Pada pukul 3 pagi, Belgium menentang Mesir untuk saingan kumpulan G pada pukul 3 pagi esok. 6 pagi esok, saingan kumpulan H, Arab Saudi menentang Uruguay. Manakala 9 pagi esok, saingan kumpulan G, Iran melawan New Zealand. Itu jawadal perlawanan Piala Dunia untuk esok Selasa 16 Jun 2026. Okey, itu dia sikit sebanyak untuk pengisian untuk minit Piala Dunia hari ini. Yang penting jangan lupa, 7 pagi ini Ivory Coast melawan Ecuador, manakala 10 pagi Sweden lawan Tunisia. Selepas ini, refleksi Selangor FM. Ayah.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Hari ini izinkan saya menyentuh satu lirik lagu yang mungkin pernah kita dengar tetapi jarang benar kita menghayatinya. Liriknya yang berbunyi, kau terlalu istimewa, kasih yang kan ku dambakannya. Ya, kasih siapa kalau bukan pada anak-anak yang kita anggap istimewa. Dalam dunia hari ini, perkataan istimewa sering disalah tafsir. Kita membayangkan kejayaan, kepintaran luar biasa atau pencapaian hebat. Tetapi bagi sebahagian daripada keluarga di sekeliling kita, istimewa itu membawa maksud yang lebih jauh dan lebih mendalam. Anak istimewa bukanlah anak yang rosak atau kurang nilai. Mereka adalah anak yang diuji dengan cara yang berbeza. Ada yang tidak boleh bercakap seperti kita, ada yang tidak mampu membaca emosi seperti kita, dan ada yang memerlukan masa lebih lama untuk memahami dunia. Namun, disitulah waktu sebenar terlalu istimewa. Istimewa kerana mereka mengajar kita erti sabar yang sebenar. Istimewa kerana mereka mendidik kita erti syukur tanpa banyak kata. Dan istimewa kerana mereka mengubah definisi kejayaan. Bukan pada berapa cepat kita sampai, tetapi sejauh mana kita mampu bertahan dan menyayanginya. Dalam realiti kehidupan hari ini, ibu bapa anak istimewa bukan sekadar membesarkan anak. Mereka berjuang dengan pandangan masyarakat, kekangan sistem, tekanan emosi dan kadang-kadang rasa sunyi yang tidak terucap. Namun, mereka tetap berdiri kerana cinta. Apabila lirik kau terlalu istimewa itu berkumandang, ia seolah-olah menjadi suara hati yang berkata, aku mungkin tidak sempurna di mata dunia, tetapi aku cukup bahagia dan berharga untuk dicintai. Dan itulah mesej yang kita semua perlu dengar pada hari ini. Marilah kita bina masyarakat yang tidak sekadar simpati tetapi memahami. Tidak sekadar melihat perbezaan tetapi meraihkan potensi. Kerana anak-anak istimewa ini bukan bebanan. Mereka adalah amanah, anugerah dan guru kehidupan yang hadir dalam diam. Akhir kata, jika anda sedang mendengar ini dan anda adalah ibu bapa, pendidik atau penjaga kepada anak istimewa, ketahuilah anda tidak kesorangan.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

tepat 6.54 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang akan melekat bersama-sama kami dan dengarkan kami tak kira lah menerusi frekuensi radio terestrial kami 100.9 MHz. Terima kasih. Di radio dalam talian rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih. Di aplikasi RTM Click, terima kasih. Juga yang sedang menonton di TikTok Live juga, terima kasih. Terima kasih hadir kekanda Angah Izan. Terima kasih tap-tap screen. Puan Ana dah hadir dari Batu 38, Kampung Sabak Benam, Selangor. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Yang dengarkan kami tak kira menerusi platform medium mana satu. Apa-apa pun medium yang anda dengar, terima kasih kerana hadir menyokong kami. Kerana anda menjadikan kami radio nombor satu orang Selangor. Terima kasih. Terima kasih juga buat Tuan Wang Kajang hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Terima kasih. Salam pagi Isnin juga buat Tuan Wang Kajang. Okey, selepas ini utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasapuri Kuala Lumpur dan disusuli dengan hari ini dalam sejarah. Dan selepas itu kembali ke Selangor FM.

0: dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saya masih. Kalau tidak kena tak apa. Tapi maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan mufakat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masa ini jalan.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
0: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan negara kerajaan Keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Datuk Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpastikan tiga fokus utama. Dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi sektor kritikal melalui usaha menapasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
2: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNH CR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
3: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak, kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan, guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
1: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
4: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
1: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan timbalan yang dipertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
5: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak mungkin masih yang lama. Mungkin perbincangan itu dah ke arah sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
1: Hasrul Nizam Syar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2-2 dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granberg. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranye kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E juara 4 kali, Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterberg, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 4 maut dalam serangan udara di kem pelarian Jabalia di utara Gaza. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah nyap terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembah tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBH dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: 6 arah utara dari Putra Heights ke USJ, dorong kanan terhalang trafik perlahan di lokasi. Selain itu, terdapat insiden trailer rosak di NKVE di kilometer 9.2 arah selatan dari Subang ke Shah Alam. Dorong kini terhalang trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Trafik sesak Lilbu Rayu Utara Selatan E2 selepas keluar Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Trafik juga perlahan di NKVE arah utara dari Seti Alam ke Shah Alam. Beralih ke Kesas, perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom juga kewajipan susu Subang di Lebuh Raya Max. Trafik perlahan dari Seri Kembangan menghala ke Kuchai Lama. Sementara itu, di Bas Raya, trafik perlahan dari UPM dan Balakong ke Tol Mais Utara, selatan ke pusat bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Mohon jangan perlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: For Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap loop terma.

itu dia Mia Amelia. Dah baru saja berlalu dengan Di Balik Cintaku. Membawa kita sekarang ni 7.22 minit pagi. Alhamdulillah dah bermasuk jam yang kedua. Teh tarik kopi O. Saya Awan temani anda hingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, dalam pada kita tengah demam Piala Dunia, bola sepak Piala Dunia sekarang ni, sedikit kemas kini mengenai Sukma 2026 diteruskan secara berhemah fokus kejayaan acara sukan. Okey, penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 akan diteruskan secara berhemah dan berjimat cermat selaras titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Esko Sukan Mohd Najwan Halimi berkata kerajaan negeri sedang melaksanakan pelbagai langkah penjimatan bagi memastikan peruntukan lebih tertumpu kepada penganjuran acara sukan. Menurut beliau, pendekatan itu termasuk mengurangkan kos program sampingan dan memanfaatkan kerjasama dengan pihak kuasa tempatan PBT serta agensi kerajaan sedia ada. Kata beliau, peruntukan memang bergerak ke arah penjimatan, sebab itu kalau dilihat dari segi pelaksanaan program seremonial, sebagai contoh larian obor tidak dianjurkan berskala besar. Jadi kerjasama dengan PBT untuk sama-sama bantu. Kalau nak buat meriah, boleh engage dengan event management atau event company, tapi kos memang tinggi. YB Najwan juga berkata penggunaan sumber dan kepakaran daripada jabatan serta agensi kerajaan membolehkan kos penganjuran dikurangkan tanpa jejaskan kelancaran termasya berkenaan. Dalam perkembangan sama, beliau maklumkan setakat ini tiada perubahan terhadap lokasi pertandingan yang telah ditetapkan sebelum ini, termasuk acara catur yang akan berlangsung di daerah-daerah Sebab Enam. Sukma edisi ke-22 insya Allah berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala para Sukma dari 5 hingga 10 September. Sebanyak 469 acara dipertandingkan daripada 37 jenis sukan akan dipertandingkan di 9 daerah membabitkan 52 lokasi pertandingan. Manakala para Sukma melibatkan 10 jenis sukan dan 316 acara di daerah Petaling serta Klang. Okey, Sukma 2026 diteruskan secara berhemah fokus kejayaan acara sukan juga. Dari Sukma juga kita boleh orang kata cungkil bakat-bakat baru dalam sebagai atlet untuk mewakili negara nanti. Okey, selepas ini macam biasa pengganti Sembang Two Cents untuk musim Piala Dunia, kita akan ada Kopi Bola Pagi. Jadi topik apa kita nak sembang-sembang santai hari ini? Tunggu, okey? Akan melekat bersama-sama kami. Juga yang sedang menonton di TikTok Live, terima kasih hadir. Juga kita ada Kawasaki H2R. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih. Ada Onizuka Ikichi 112. Terima kasih, tap-tap screen. Okey, macam biasa anda boleh komen di WhatsApp Konti Selangor FM. Anda juga boleh hadir di TikTok lah, boleh komen-komen di situ. Dan melekat bersama-sama kami. Okey, tarik kopi O Selangor FM.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Joki.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tebat.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

7.35 menghampiri 7.36 minit pagi waktu ini. Okey, kita dah pun masuk ke... Kalau dulu sembang tu sen, tapi untuk musim Piala Dunia ni, sembang tu sen berganti dengan kopi bola pagi. Okey, untuk hari ni, kita setakat ni kan, kita dah saksikan beberapa pasukan Asia macam Jepun, Korea Selatan, Australia dah pamerkan prestasi yang membanggakan di pentas dunia. Yang dah pun mencatat, orang kata, keputusan yang bagus, yang baik dalam perlawanan-perlawanan melibatkan, perlawanan pertama melibatkan kumpulan masing-masing. Mereka juga berjaya mencuri tumpuan peminat bola sepak seluruh dunia. Dan muncul antara orang kata pasukan underdog yang dijangkakan mungkin boleh menyelah dalam edisi Piala Dunia kali ini. Jadi hari ini untuk kopi bola pagi Selangor FM, nak tahulah pandangan anda eh. Adakah anda yakin pasukan Asia mampu pergi lebih jauh dalam saingan Piala Dunia? Ataupun mungkin anda rasa masih ada jurang yang besar berbanding pasukan dari Eropah dan juga Amerika Selatan? Okey, topik bukan topik Sembang Tu Sen, tapi topik kopi bola pagi hari ini, edisi 15 Jun 2026. Adakah anda yakin mampukah pasukan negara Asia beri saingan dalam perlawanan bola sepak Piala Dunia kali ini? Macam biasa, boleh hantarkan komen anda di ruangan WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425. 019-330-4425. Ataupun boleh hubungi saya di Konti. Kita sembang-sembang santai 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live. Juga boleh hantarkan komen anda di ruangan komen di situ. Boleh kongsikan pendapat anda. Adakah pasukan dari negara Asia mampu untuk beri saingan pada perlawanan bola sepak Piala Dunia edisi tahun 2026? Boleh komen-komen ya di TikTok Live Selangor FM. Sementara tu, jom kita layan lagu-lagu hiburan dan 7.45 info trafik. Akan melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O, TTKO Selangor FM.

0: Teruskan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan hujan di beberapa tempat, manakala waktu petang diramalkan diberpeti di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala waktu malam dijangkakan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Beralih kepada laporan trafik, trafik bergerak pelan, jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut.

0: ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Mohon rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak baki kad debit kad Tashengo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Diharapkan anda terus akan melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana sokongan anda lah yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor satu orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Anda boleh terus bagi komen mengenai topik kopi bola pagi hari ini. Mampukah pasukan negara Asia beri saingan pada perlawanan bola sepak Piala Dunia edisi tahun ini 2026? Kekal melekat bersama-sama kami, Kopi Bola Pagi Selangor FM dalam tertarik Kopi O. Selangor FM.